0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sekali lagi kamu lagi dengerin suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul sekali apa yang dikatakan saudara Rizky Kinos, karena memang ini adalah suara seru.
0: Ini radio anak muda nih. Masa guys siarannya kayak news anchor.
1: Lah, kalau anak muda yang siaran di misalnya jadi MC-MC protokoler tetap begitu ya, bahasa.
0: Tapi kan ini acaranya gak protokoler, santai. Pagi-pagi kan lemes aja, lemesnya santai cuy.
1: Oh ya bisa lah kalau gitu.
0: Yoi.
1: Sahabat setia.
0: Sahabat setia.
1: Hari
0: ini. Radio mana? Lu ganti radio lu. Tiba-tiba sahabat setia.
1: Sahabat suara. Dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Hari ini tepatnya ya. Betul sekali, gak ada yang mau bantuin aku ya?
2: Ya betul.
0: Enggak, gayanya resmi banget, santai aja. Kayak, sahabat suara, hari ini hari Rabu tanggal 12 Agustus nih. Tahu gak sih kamu bahwa hari ini memperingati Hari Pemuda Internasional? Toh, loh gitu.
1: Aku ngeliat, toh, loh.
0: Ayo dong, serius dong.
1: Jadi kan hari ini, aku tuh cuma mau nunjukin bahwa aku punya bakat juga jadi anchor.
0: Semua gitu. Orang tahu kalau kamu talenta. Itu seorang dokter.
1: Bukan, anchor. Lebih ke yang serem itu loh.
0: Anchor. Lebih ke charger bukan sih? Anchor bener.
1: Ada. Takut lu ya. Iya kan? Jadi hari ini kan tanggal 12 Agustus itu diperingati, ini digagas oleh PBB loh.
0: Oh, penting berarti.
1: Iya kan, sebagai Hari Pemuda Internasional. Kok enggak ada pemudinya ya?
0: Lain lagi.
2: Nanti ada lagi.
0: Ada lagi.
1: Kok bisa enggak berbarengan ya?
0: Lah, dipisah dong pemuda-pemuda, pemudi-pemudi.
2: Iya, pemudi. Dipisah, Bun.
1: Iya juga.
0: Kalau ada dua-duanya. Kalau ada dua-duanya, pemuda dan pemudi, jadi bangun pemuda pemudi Indonesia.
1: Abang Rizky, bangun pemudi pemuda, bukan bangun pemuda.
0: Tadi aku nyanyi apa?
1: Bangun pemuda pemudi.
0: Di? Ya berarti aku salah.
1: Lah.
0: Oke, jadi Hari Pemuda Internasional, sahabat suara. Nah, berhubung hari ini adalah Hari Pemuda Internasional, pemuda is anak muda yang cowok.
1: Iya.
0: Iya.
1: Berarti bisa request lagu-lagu yang dinyanyikan oleh cowok-cowok muda internasional ya?
0: Nasional dulu.
1: Banyak itu. Kalau anak muda
0: lu siapa?
1: Cowok.
0: Gua Njan.
2: Njan.
0: Adiknya Rizky Febian.
1: Oh ya bisa.
2: Njan bisa.
1: Rizky Febiannya juga bisa
2: Rizky
1: dong.
2: Rizky Febian boleh. Kalau gue masuknya di Pamungkas lagi.
1: Aduh, oh, Pamungkas lagi.
2: Berapa kali?
0: Oke. Okay.
1: Iya sih, itu di NPD.
0: Gimana ini?
1: Sempurnanya aku untuk dirimu.
0: Oke. Okay. Atau mungkin aku
1: Delantis.
0: Muda
1: tuh.
0: Iya.
1: Andai angin
2: coba Bang Inos lagu pemuda siapa lagi? Ya?
0: Saiful Jamil.
2: Enggak. Coba lo, ayo. Nah, biarin Bun tahu Bun lagu dia.
0: Itu pemuda lo. Kok lu gitu sih lo?
2: Saiful Jamil udah enggak, dia di atas gua.
0: Tapi dia pemuda kan?
1: Dia pemuda.
0: Sekarang?
2: Sekarang udah
0: pemudi
2: dewasa, udah dewasa. Jangan gitu. Coba pemuda gue pengen tahu.
1: Ya, siapa coba?
0: Durasi udah lama nih.
2: Enggak, coba satu lagi deh. Satu lagi aja pemuda. Yang kekinian, ayo.
0: Tulus?
2: Tulus enggak. Tulus udah enggak pemuda masuknya.
0: Dia
2: udah
0: dewasa. Kan belum nikah, cuy.
2: Udah dewasa tapi.
0: Enggak, patokannya muda sama muda tuanya.
2: Pemuda tuh dua.
0: Patokannya udah nikah atau belum nikah aja deh.
2: Enggak boleh, ayo.
0: Afgan
2: muda lagi. Tapi
0: seumuran sama Tulus gue hajar.
2: Oh iya.
1: Emang ya?
2: Tapi mukanya.
0: Coba cari.
2: Muda banget.
1: Lu jahat lu, mukanya muda banget.
0: Lu jangan lihat, don't judge the book by its cover. Dong, jangan lihat dari fisik, cuy.
2: Iya sih. Oke, kita lanjut aja langsung dulu ya. Diputerin dulu nih lagu pertama siapa kira-kira nih.
1: Kalau mau request boleh ya langsung di 0816-114-1014.
0: Lagu pemuda masa kini yang masih muda lah beneran ya.

0: ini berisik banget apa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?
2: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. Nyari yang seru di pagi hari.
2: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana? Sudah dapat lagu yang kira-kira mau kamu request dan kamu dengerin pagi hari ini? Karena kamu syaratnya untuk request pagi hari ini adalah lagu dari pemuda. Pemudanya ukurannya masih gamblang lagi nih si Buluk.
1: Maksudnya gimana nih? Masih gamblang?
0: Belum nikah kali ya.
1: Iya, tapi kalau misalnya belum nikah
0: deh gitu ya.
1: Iya, pemuda.
0: Pemuda belum nikah.
1: Sih ya.
0: Nah, Saiful Jamil berarti masuk, belum nikah noh.
2: Udah pernah.
1: Udah sama Dewi Persik. Oh iya. Oh, iya. Oke.
0: Okay. Ya gitu ya.
1: Sekalian nanti di jam 8 kita mau ingetin buat.
0: Iya, sebelum kita bacain WhatsApp yang udah masuk ya, mengingetin kalau hari ini ada namanya Keranjang Iswara. Memperingati hari UMKM nasional, Ibun.
1: Iya, jadi kita memberikan kesempatan kepada sahabat suara yang punya usaha-usaha UMKM gitu ya.
0: Yoi.
1: Boleh daftarin brand kamu via WhatsApp di Iswara 0816-114-1014. Formatnya itu hashtag keranjang Iswara spasi nama produk
0: kamu. Sekali lagi ya, hashtag ya. Hashtag itu tanda pagar ya.
1: Mm-mm.
0: Keranjang Iswara spasi nama kamu spasi nama produknya.
1: Benar. Ada syaratnya itu.
0: Apa tuh?
1: Harus produknya UMKM loh. Terus abis itu kalau emang udah ada
0: ya,
1: harus dikirimin ke Iswara.
0: Iya, supaya kita bisa review.
1: Iya, Wisma MRA lantai 6.
0: Betul.
1: Dan barangnya ini boleh berupa makanan, minuman, fashion atau apapun ya. Dan jangan lupa ya, kita nanti itu di jam 8 sampai jam 9 untuk perdananya ada Trinikta ya, guys.
0: Langsung Trinikta ya, aja lu. Ya, langsung Trinikta jualan Trinikta aja.
1: Brand-brand.
0: Emang UMKM termasuk dulu Trinikta.
1: Iya, aku kan. Ya itu dia. Trinikta menjual produk-produk hijab, pakaian-pakaian untuk wanita berhijab, dan ada Nikta Beauty ya yang membuat kulit-kulit menjadi glowing.
0: Gila. Itu ada sabotase UMKM-nya hari ini.
1: Mumpung Mas,
0: sabotase
1: kesempatan sama moisturizer ya. Itu memang produk UMKM tapi
0: iya,
1: produksi di Korea.
0: Asik.
1: Ya gitu.
0: Silakan ditunggu ya hashtag Keranjang Iswara, spasi nama Iswara, kamu betul. Sama spasi produk yang kamu jual itu apa ya. Kita bacain WhatsApp yang masuk yang request ya. Assalamualaikum, Wilujeng Enjing, Kak Gina, Kak Kinos. Kakak Gina, Kang Kinos, Kang Indra, dan Uda Iksan.
1: Uda Iksan,
0: oh, iya.
1: Kan orang Padang.
2: Padang
1: Ambon ya lu ya.
2: Padang dong.
0: Muka lu muka Ambon tapi lu.
2: Iya, ada campurannya.
0: Sama Ambon?
2: Enggak, tetangga gua Ambon.
1: Berarti mak lu?
0: Lu malu?
1: Bapak lu?
2: Enggak.
0: Oh. Ada main?
2: Kayak gue yang main terus.
1: Oh, jadi luntur
2: personanya
1: Ambon.
0: Selamat pagi ini dari Uci. Ini udah tahu dong siapa ya. Request lagunya Nadif Basalamah, Penjaga Hati. Makasih ya guys, semangat kerja. Terima kasih juga Uci, selamat pagi buat kamu.
1: Ada lagi dari Lili.
0: Lili!
1: Katanya request lagunya Fajar Nur, Yang Mana Aja
0: ya.
1: Asli masih pemuda, doi muda banget. Umurnya baru 22 tahun.
0: Percaya Lili, percaya Lili. Terima kasih requestnya. Have a nice day buat Lili ya. Halo Kinos Gina, seperti biasa sama Ahmad di Bandung.
1: Ya, ini Ahmad sih Nura Foto bukan sih kalau di ini.
0: Iya, Nura Foto betul ya.
1: Oh iya benar.
0: Gue lagi kejebak lampu merah Soekarno-Hatta nih. Aduh iya nih.
1: Ah itu mah panjang.
0: Ini deket rumah aku Nul.
1: Iya yang biasa kalau mau puter balik itu.
0: Samsat yoi.
1: Nah Ahmad, kalau kata gue lu tinggalin aja kendaraan lu situ.
0: Agak begitu konsepnya.
1: Lagi.
0: Bikin macet dong ntar.
1: Lah
0: di derek ntar.
1: Paling kalau nih lagi kejebak macet ini jam berapa sih sekarang?
0: Jam 7:30.
1: 7 berapa?
2: 7:26.
1: 7:26, 7:27. Ya paling 10:35 lah.
0: Manjai. Jalan tuh. Tapi emang selama itu Pak.
2: Oh iya.
0: Lama cuy.
2: Dia gak tahu soalnya.
0: Lama lampu merah Soekarno-Hatta itu.
1: Hanya orang-orang yang sabar yang bisa bertahan di situ.
0: Hanya orang-orang sabar yang bisa melalui lampu merah Soekarno-Hatta.
1: Ah, iya, mau lagunya Delantis yang lampu merah pas banget tuh.
0: Cakep ya, banget. Kan? Puterin ya, langsung kita puterin nih.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Net bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: gede.
1: Iya besok gede dia, gedean dikit repot kayaknya gue jagain si Uti nih.
0: Gue aku sumpah sendiri aja sebenarnya aku nggak tahu itu tren si Nike lah itu. Itu gara-gara ada Uti tahun tren Nike lah itu, jadilah kita suruh jadi begitu tuh.
2: Oke. Ya kan? Di like dong, di like dong sahabat suara. Sahabat suara di like dong please, terus di share ya kan, di komen juga gitu.
0: Ada
2: ya?
0: Lagi dari Retno di Depok.
2: Selamat pagi Retno.
0: Mau request lagunya Caleb J yang It's Only Me.
2: It's lagi Only Me. Banget. It's langsung kita puterin boleh? Langsung kita puterin ini lagi ya. Inilah dia lagi. Lagunya Caleb J dengan It's Only Me. Silakan yang belum request di request. Kalau yang belum

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini dia
1: Nadif Basalamah.
0: Nadif Basalamah, judulnya
1: Penjaga Hati.
0: Penjaga Hati. Keren nih bun ya. Gua yang enggak pinter-pinter.
1: Belajar makanya lah, belajar. Ini lagu ini bagus banget tahu.
0: Aku tahu lagunya. Kalau udah denger lagunya, tahu gua lagunya. Tapi begitu tak ditanya, nyanyi lagu siapa nih? Drive.
1: Tolong dimaafin
0: Anjir. Sotoy abis.
1: Tolong dimaafin aja suami saya. Gitu emang pengetahuannya kekurang sih.
0: Anja.
2: Musik kualitasnya gimana gitu?
1: Musik kualitasnya tuh kalau untuk kategori penyiar radio tuh masih minim sekali. Masih perlu training.
0: Ya, apa? Suka kurang ajar. Kenapa? Minim. Nol.
1: Malah di bawah nol itu minus itu loh.
2: Tapi menikmati.
1: Ya,
2: tapi
0: menikmati. Gua tahu dan ya, gua suka lagunya. Itu. Cuman gitu kalau jangan ditanya aja. Ini lagu siapa, Nos? Nyerah gua langsung.
1: Tahu lagunya nggak tahu judulnya. Nah itu dia, selalu begitu ya kan.
0: Silakan yang mau join juga di TikTok kita udah live ya di iswara.network.
1: Betul sekali.
0: Ada Lisa nanya radio kah? Awah.
1: Iya jawabnya. Lisa, betul ini radio Iswara 101,4 FM ya di Jakarta ya.
0: Oke, mau ngingetin juga sekali lagi kalau hari ini tanggal
3: 12.
0: Tanggal 12 Agustus itu memperingati hari UMKM nasional. Jadi, silakan yang kamu punya UMKM, kamu kirimkan produk kamu untuk kita bahas di sini dan kita review di sini.
1: Iya.
0: Ya, di suara seru. Caranya tinggal kirim WhatsApp ke 0816-114-1014. Ya, kemudian hashtagnya keranjang Iswara, spasi nama kamu, spasi nama produk kamu. Ada syaratnya juga, kamu yang ngirim produknya itu harus produk UMKM.
1: Betul.
0: Harus bersedia mengirimkan barang kamu ke Iswara. Dan barang pun bisa berupa makanan, minuman, fashion, atau produk-produk lainnya. Nanti akan kita bahas dan review di jam 8 ke jam 9 ya.
1: Iya, betul sekali, kita tunggu. Alamatnya mudah sekali, di Wisma MRA lantai 6 Jalan TBC Matupang. Gedungnya terpampang nyata.
0: Betul sekali. Kita bacain WhatsApp udah masuk? Masih ada?
2: Masih ada lagi.
3: Terakhir.
1: Ada lagi. Masih mau request ini?
3: Boleh deh. Kasih.
1: Boleh request.
2: Kasih. Kita pilih aja.
1: Oh, mana yang mana?
0: Set. Ya, ini boleh.

0: buat Nadia. Bukan
1: cewek.
0: Oh iya.
1: Bukan pemuda.
0: Ya, eh ada It Gitaf yang duet yang sama siapa tuh yang cerah. Masa depan cerah.
1: Masa apa? Depan masih cerah.
0: Masih ada cahaya.
1: Iya.
0: Itu ada pemudanya di dalam situ. Iya.
1: Baskara, betul. Langsung aja kita putar, udah siap, Om? Cahaya. Langsung aja kita gas. Ini dia Baskara sama It Gitaf, judulnya adalah Masih Ada Cahaya ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Yoga. Roket Long March 7A Cina meledak sekitar 85 detik setelah lepas landas dalam insiden kegagalan langka. Peristiwa tersebut minim diberitakan media lokal Cina, namun tetap menjadi perhatian karena terjadi tak lama setelah peluncuran.
0: Suara Fakta.
2: Sejumlah ruas jalan di sekitar Istana Negara mulai ditutup dan direkayasa untuk mendukung persiapan rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Penutupan terutama berlangsung di kawasan Jalan Veteran dan Jalan Merdeka Utara untuk memastikan kelancaran serta keamanan kegiatan. Demikian Suara Fakta pagi ini, terus dengarkan Isuara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara yang punya UMKM, ini dia waktunya kamu untuk bersinar pagi hari ini. Yeah. Karena hari ini tanggal 12 Agustus adalah memperingati hari UMKM nasional.
1: Betul sekali, sambil aku tadi agak salfok ya sama yang ada di TikTok. Ya kan ada yang komen, aku dengerin Iswara sambil kupas bawang. Lalu ada lagi yang aku dengerin nontonin sambil kupas pete. Lalu berikutnya ada lagi yang sambil kupas nangka.
2: Iya
1: kan?
2: Dan terakhir ada yang sambil dengerin Iswara suara seru Kinos Gila sambil ngunyah kulit duren.
1: Aduh,
2: ya
1: kita tungguin sampai kupas tuntas ya. Gitu. Ada lagi yang sambil bikin kue bolu.
2: Wih, mudah-mudahan pokoknya kamu yang lagi ditemenin sama kita terhibur ya. Ada yang nemenin gitu.
1: Mudah-mudahan denger suara Kinos Gila bolunya gak bantet ya. Takutnya bolunya bantet gitu.
2: Enggak,
1: kurang kembang.
2: Ya, mungkin masih belajar juga bisa jadi.
1: Bisa jadi sih. Ya
2: untuk memastikan itu bolunya bantet atau enggak, jadi atau enggak, gagal atau berhasil, kamu kirim bolunya ke Wisma MRA lantai 6.
1: Itu dia. Nah itu, jadi kan kita bisa mereview apakah itu bantet atau
2: kurang
1: enggak.
2: Kurang apa gitu kan, itu. Nanti kan kita evaluasi.
1: Enak.
2: Iya, kirimin yang banyak ya.
1: Iya, aku nonton sambil sarapan. Lah kita belum. Belum sarapan.
2: Kita juga belum sarapan.
1: Apaan belum sarapan lah, udah ngunyah roti.
2: Baru atuh, belum kenyang nih.
1: Oh, berarti kan masih bisa.
2: Masih bisa.
3: Masih kosong.
2: Masih ada
1: masih
2: space.
1: Masih kosong. Ya kan kita menunggu sahabat-sahabat suara mungkin yang punya UMKM.
2: Ya.
1: Ini jam berapa ya?
2: Sudah.
1: Jam 8 ini.
2: Iya betul.
1: Sampai jam 9.
2: Betul.
1: Untuk mengirimkan produk-produk dagangannya. Nanti kita review.
2: Oke.
1: Okay. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0816-114-1014. Nanti formatnya itu hashtag keranjang Iswara.
2: Ya.
1: Spasi nama, spasi produk kamu apa.
2: Betul. Gitu. Okay. Dan sudah mendapat izin juga untuk UMKM yang pertama masuk adalah Nikta.
1: Ya, Nikta Beauty.
2: Beauty,
1: Nikta
2: ya.
1: Beauty itu adalah sebuah skincare kebanggaan anak bangsa ya.
2: Tulisannya NYCTA.
1: Iya, NYCTA Beauty gitu.
2: Beauty.
1: Jadi itu Korean Innovation for Indonesian Skin.
2: Kenapa dibilangnya Korean?
1: Karena dibuatnya sebenarnya di Korea.
2: Bener-bener di Korea, ya, dibikinnya, diraciknya, so atau bahan-bahan bakunya itu dikirim ke Indonesia, abis itu diracik, baru dikemas.
1: No, that's literally dibuat di Korea.
2: Oh, import.
1: Dari bahan-bahan dia gitu.
2: Wow.
1: Tapi yang buat orang Indonesia, ini maksudnya aku kan yang ininya.
2: Yang punyanya. Tapi yang bikin mah orang Korea.
1: Iya, dan disesuaikan dengan kebutuhan kulit Indonesia.
2: Cuaca di Indonesia seperti apa iklimnya?
1: Iya, itu dia. Jadi kalau ada yang mengatakan wajah-wajah Kak Kinos dan Kak Gina,
2: iya,
1: Kak Buluk dan Kak enggak jadi deh kalau dia Kak Buluk dan Kak Indra enggak usah deh ya.
2: Kalau Buluk sama Kak Indra ntar enggak representatif jadinya.
1: Iya. Mereka
2: enggak masuk beauty care.
1: Iya, enggak masuk. Makanya jadinya Kinos Gina aja ya mewakili. Kalau ada yang bilang pagi-pagi kayak glowing sekali.
2: Iya.
1: Mulus sekali itu karena
2: iya, kalau Nikta Kinos Beauty. Iya, Nikta Beauty. Kalau Kinos sama Gina masih masuk ya beauty care.
1: Masih.
2: Kalau Indra sama Buluk masuknya bukan beauty care.
1: Apa?
2: Beauty and the Beast?
1: Ah, Beauty and the Beast. Iya, bukan. Lebih ke produk.
3: Aja kasih tester dong.
1: Kasih tester. Lo pikir kue ada testernya?
3: Baru beli.
1: Gimana sih? Bisa begitu ada tester. Lo mau gini aja, produk oli bagus. Iya kan?
2: Oli. Iya. Tapi lo profesinya di sono.
1: Iya.
3: Cemong dong tak.
1: Atau gini, ya udah gua kasih testernya tapi lu bantuin gue.
3: Bantuin
1: di jualan Nikta Beauty gue ini.
2: Oh, iya.
1: Nah, jadi nanti lu berdua jadi foto before-nya.
2: Iya.
1: Nah, kita jadi after-nya.
4: Oke. Lah, foto after-nya bukan gue juga.
2: Iya, atau enggak Bu, nanti membuktikan kalau pakai Nikta Beauty ini itu tahan dengan segala macam terpaan.
1: Jadi,
2: nah kalau di lu nih yang profesi sesuai sama lu banget nih Om Indra. Jadi begitu pakai beauty care-nya Nikta itu, lu coba mukanya disiram pakai oli panas.
1: Nah,
2: ternyata masih bagus apa enggak?
1: Itu.
4: Kalau seandainya gagal.
2: Kalau gagal berarti ya berarti lu enggak cocok. kalau lu nih look ya. Lu kan sporty banget ya kan?
4: Yes.
2: Nanti ceritanya lu pakai dulu tuh okay. Si tonernya, habis toner, habis itu serum, habis serum pakai moisturizer-nya Nikta.
4: Okay.
2: Ya kan? Udah gitu karena lu sporty banget, lu coba muka lu dilindes sepatu roda.
1: Nah. Kalau ternyata
4: itu
1: kalau ternyata baret atau kayak cemong-cemong luka, berarti itu nggak cocok. Bukan salah sepatu rodanya, bukan salah oli panasnya, bukan.
4: Gitu, emang
1: nggak cocok. Kan namanya juga kalau skincare kan cocok-cocokan.
4: Nyakitin juga ya, nyobain.

0: Pagi Suara, suara warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB.

0: programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: main-main gue. Main-main gue.
1: Judulnya tuh MMG gitu.
0: MMG.
1: Iya kan?
0: Lah, main-main masih mending sih. MMG daripada MBG.
1: Iya sih. Aku enggak ikutan, tapi kataku sih yes.
0: Tapi ada judulnya MBG kan?
1: Iya ada. Mas
0: buah,
1: paling ganteng kan?
0: Buah apa yang paling ganteng?
1: Buah.
0: Kan? Ternyata okay. Lagu ini justru lebih nempel duluan sama Uti ya. Makanya minta ibunya bikin konten sama dia berdua.
1: Nah itu dia.

0: bang, buyang. Ini masih umur berapa? Masih umur 8. Tergedean dikit.
1: Bawa senapan, Kinos. Bawa kayak senapan air kemana-mana. Kalau ada yang ini kayak...
2: Berani lo mana kue.
1: Siapa kamu? Langsung disembur gitu.
0: Oke, ini ada salah satu UMKM ya yang mencoba untuk peruntungan ya, mencoba peruntungannya.
1: Mencoba.
0: Mempromosikan lewat Ismara.
1: Ada Putri. Halo. Putri.
0: Gadis belia yang baru meleng.
1: Halo Putri.
3: Halo Kak.
0: Ah, kamu nggak ngirim ini? Atau belum ngirim? Belum nyampe?
3: Belum. Karena ini iklannya baru lihat tadi pagi gitu. Jadi agak telat juga gitu kalau dikirim.
1: Dan kamu domisili di?
3: Bandung.
1: Di Bandung.
0: Kamu telat lihat iklannya. Gak apa-apa, yang penting jangan telat ngangkat ya.
1: Apanya? Kalau masak? Masak kan
0: bahaya. Kalau telat ngangkat gosong. Kan gosong.
1: Atau nyetrika juga kalau telat ngangkat.
0: Bolong, iya. Bolong. Kamu di Bandung, emang tinggal di Bandung, produknya juga dibikin di Bandung?
3: Iya betul.
0: Namanya Bandung. Apa sih dan produk apa sih yang kamu tawarkan?
3: Cuanki cari.
0: Aduh cuanki, aduh.
1: Lagi harusnya itu jagoannya orang-orang Bandung ya. Cuanki cari pa.
3: Iya.
1: Ah, kalau ada ya dulu telenovela ada Ciripa.
0: Oh iya.
1: Kok namanya Ciripa sih? Kenapa itu?
3: Karena kan itu ada Ciripa ya. Nah, boneka anak saya dulu pas kecil itu namanya Ciripa.
1: Oh,
3: jadi Ciripa jadinya Ciripa gitu.
1: Ah, berangkat dari sesimpel itu namanya ya.
0: Iya.
3: Tapi udah di ini lagi ya, Ciripa, cari pahala.
0: Cari pahala.
1: Masya Allah,
0: filosofinya deep banget.
1: Ya.
0: Tapi dengar-dengar atau mungkin bisa jadi cuanki ini adalah produk yang didesain atau dibuat untuk kakek-kakek ya.
1: Kenapa?
4: Kenapa gitu?
0: Cuanki.
1: Kenapa? Aduh cuanki.
0: Si Aki cuan gitu.
3: Enggak.
0: Untuk semua ya.
3: Cuan cie.
0: Aduh, cuan cie. Oke, Putri. Apa ya yang membedakan si cuanki Ciripa ini dengan cuanki lainnya? Keren banget.
1: Loh,
0: keren.
1: Dia baru menjawab. Ini dia tuh.
3: Rasanya wani diriungkeun ya, wani diriungkeun.
0: Tuh, wani diriungkeun. Nyaho teu.
1: Wani diriungkeun.
0: Ngartos teu tah. Coba Ibu, apa wani diriungkeun?
1: Sedep bener itu.
0: Iya. Apa coba wani diriungkeun?
1: Wani diriungkeun.
0: Jangan dikasih tahu, Bu. Jangan dikasih tahu put.
1: Wani itu kan
3: beda. Kalau sekarang kan banyaknya dari pasar gitu ya, yang kering-kering, kayak siomay kering atau apa. Tapi kalau kami itu produk basah, makanya kita frozen, karena itu fresh dibikin dulu.
1: Wani diriungkeun eta teh.
3: Oh. Iya dong, wani diriungkeun.
0: Wani diriungkeun itu wani diriungkeun itu berani diaduin, yang lain itu kering-kering, yang lain pada umumnya cuanki pada umumnya itu kering-kering.
3: Iya.
1: Kalau basah ya.
3: Basah. Karena kami bikin sendiri di rumah.
0: Oh.
3: Jadi bukan produk pasar yang biasa dijual orang-orang gitu ya.
0: Iya.
3: Itu yang membedakan.
1: Oh, begitu. Oh,
0: berarti
1: bagus itu teh berarti.
0: Bagus,
1: ya?
0: Lain harus ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Berarti kalau yang lain-lain yang produk-produk cuanki lain tuh harus telepon ya?
1: Telepon. Kenapa?
3: Kenapa telepon?
1: Aduh kering-kering. Yeah. Dikeringkan, dikeringkan. Putri, anggap saja ini seperti pepatah anjing menggonggong kafilah berlalu ya. Enggak usah didengarkan. Yang penting mah wani diriungkeun.
0: Harga berapa, Put?
3: Harga Rp20.000.
0: Anjay.
1: Rp20.000.
0: Serius? Ini... itu udah dapat cuan, Put?
3: Iya dong kan cuan, sih kita ngambilnya nggak terlalu ini ya. Yang penting orang-orang kenal aja dulu.
0: Bener.
1: Nah itu kan yang Ciripa tadi, Ciripa pahala itu.
0: Emang udah established dari kapan sih Ciripa cuanki ini, Putri?
3: Ini mulainya itu 2020 saat pandemi. Iya, tapi setelah new normal kita berhenti. Nah setelah ada cerita dukanya di balik ini semua. Karena suami dikap di PHK sepihak, nah barulah kita mulai lagi kemarin 2024 akhir.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi ini baru mulai lagi setelah pandemi itu.
0: Dan responnya gimana orang yang nyoba-nyoba cuanki paha cari paha?
3: Alhamdulillah yang dulu order sekarang order lagi, malah sekarang kita nyoba kan ada yang dari KBRI Singapura nih.
0: Serius nah, sampai ke Singapura.
3: Udah mulai repeat order dari
0: Masyaallah. Wani diriung kan pisan eta mah euy. Udah ada gerung gitu euy.
1: Gerung pisan eta teh. Itu tapi sekarang udah ada tokonya, Putri.
3: Enggak, kita masih small UMKM ya. Jadi masih di rumah, terus masih pengiriman biasa. Jadi kalaupun ada pesanan besar pasti menunggu hamin satu gitu, karena kita ngegoreng.
1: Oh, jadi kayak nggak ready stock gitu ya, jadi harus PO ya. Iya. Dan itu bisa dikirim
3: karena biar masih fresh gitu. Jadi nggak stok banyak-banyak.
1: Fresh from the oven, dan ini bisa dikirim sampai kemanapun ya, sampai ke luar negeri juga bisa, ke seluruh Indonesia bisa betul. Ya.
0: Put, tapi gua doain mudah-mudahan besok kamu punya kiosnya atau punya ya semacam kayak gerobaknya gitu doang, supaya orang-orang itu bisa.
3: Ada yang nawarin.
0: Nah, kenapa enggak? Mm-mm.
3: Karena masih terkendala dengan SDM? Satu dan lain hal.
0: Oh, SDM. Ya. Kamu tahu SDM?
3: Iya.
1: Apaan tuh?
0: SDM, kamu tahu enggak SDM?
1: Ah, apa lagi nih?
3: Tahu, sekolah dasar madrasah.
0: Salah. SDM sumber daya. Sumber daya.
1: Musiman. Sumber daya
3: apa coba?
0: Ih, SDM, masa kamu gak tahu? SDM sumber daya.
3: Ya manusia lah.
0: Modal.
3: Iya, sudah itu banget.
1: Sumpah, dua-duanya teh ngaco, ya kan?
0: Lucu sih Putri nih.
1: Dan kalau mau pesen kemana, Putri?
0: Ya.
3: Bisa di IG Cuanki Caripah, nanti ada link WA.
0: Gitu. Pelan-pelan
1: Cuanki, IG-nya. Cuanki. Cuanki.
3: Caripah.
1: Jadi itu enggak ada underscore, enggak ada apa. Udah pokoknya ketiknya lanjut aja begitu ya. Cuanki Caripah gitu ya.
3: Cuanki Caripah. Iya.
1: Ah, oke lah. Terima kasih tuh. Putri dipanggil sama anaknya. Kali anaknya mau cebok kali.
0: Iya. Terima kasih, Bu. Pokoknya sukses terus buat Cuanki Caripah.
3: Amin.
0: Bye.

0: 100% mata air alami.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Sampainya ada berisik-berisik banget, ini berisik banget apa?
4: Ini namanya suara seru, Mbak.
3: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
4: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
3: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: 101.4 FM. Itu suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, selamat pagi buat kamu yang memulai hari ini dengan kemacetan, mungkin sabar ya.
1: Iya.
0: Mungkin memulai pagi hari ini dengan keriuhan, sampai telat ke kantor atau telat bikinin bekal buat si bocah-bocah.
1: Nah.
0: Atau buat kamu yang maunya kesiangan terus telat kuliah.
1: Kata aku mah udah libur aja, kalau gitu mah bilang aja kayak lagi kurang enak badan.
0: Lu mah suka ngasih saran yang gak bener.
1: Lama daripada terlambat, ntar
0: daripada terlambat dosen. Iya juga sih.
1: Iya.
0: Mending tetap ke kampus, tapi nongkrong di kantin.
1: Ketahuan, kalau dosennya pas nongkrong juga di kantin.
0: Kalau di kampus mah gak peduli dosen mah dulu.
1: Oh iya iya.
0: Oke, kita lanjut ya. Kita akan membahas lagi UMKM-UMKM yang sudah siap ditawarkan dan dipromosikan ke kamu semua nih sahabat suara. Buat kamu yang punya produk untuk dipromosiin atau mungkin lagi butuh publikasi dan promosi, ini dia waktunya ya.
1: Ada lagi berikutnya, ini ada Kak Fandi. Halo Fandi.
2: Halo Kak Gina.
1: Fan banget nih anaknya.
0: Pagi Fandi.
2: Pagi Kak Ginos.
1: Kamu udah Fandi? Pagi ini.
0: Mandi.
2: Oh, udah.
1: Luar biasa.
0: Kamu Fandinya di mana? Misalnya Fan di Iswara.
2: Di Iswara Network.
1: Iya. Cakep Fandi. Fandi ini kalau enggak salah punya usaha bubur.
0: Mantap kan? Mantap. Mantap kan?
1: Kayak mancing mania iya. Tuh mantap kan.
2: Mantap banget emang.
1: Fandi punya usaha bubur ya?
0: Yoi.
2: Iya betul Kak.
1: Ini buburnya bukan dikirim ke sini.
2: Dikirim.
1: Sampai.
0: Fandi, bubur kan ada yang gue tahu ya. Gue orang awam. Yeah. Bubur itu ada yang bubur kampung, ada bubur yang Chinese, ada bubur apa lagi?
1: Ada bubur
2: Pasundan.
1: Pasundan.
0: Nah kalau yang punya kamu ini bubur apa?
2: Bubur Pasundan
1: tuh gimana ya maksudnya? Ini kan belum sampai buburnya, jadi kita nggak ada bayangan gitu.
2: Kalau bubur itu benar kata Kak Ginos, ada bubur Chinese itu terkenal teksturnya encer banget. Kalau bubur Cianjur itu kuah kuning, buburnya rada encer.
0: Oh itu tuh bubur Pasundan.
1: Oke, kalau Pasundan?
2: Ya, kalau Pasundan itu teksturnya terkenalnya kental gitu.
0: Oh yang kental itu Pasundan.
1: Terus ada ayamnya juga.
2: Betul.
0: Ada apa ya?
1: Ayam.
0: Kan bubur ayam.
2: Iya, bubur ayam.
0: Si ini mah suka.
2: Dan terkenalnya tuh ayam dibuburin justru pas Pasundan tuh ayamnya banyak.
0: Oh, ayamnya banyak.
1: Jadi ayam bubur namanya.
0: Tapi Fandi, correct me if I'm wrong ya. Kok kamu masih berani jualan bubur sih? Bukannya sekarang jualan bubur itu udah dilarang keras ya?
2: Oh, emang harus
1: Rizky Ginos lu mah emang kebangetan.
0: Dilarang sih. Keras, kalau keras ntar ditanyain lah. Ini bukan bubur.
2: Oh iya, gak keras.
1: Ya karena dia
2: nasi dong. Kalau masih keras
1: nanti. Udah nanti bubur lu gak usah gue kasih ke Ginos ya gitu. Nah terus udah gitu.
0: Namanya belum tanya.
1: Oh iya namanya apa? Fandi?
2: Bubur Ayam Pasundan Cibubur.
0: Oh ada Pasundan.
1: Bubur Ayam Pasundan Cibubur. Karena lu jualannya di Cibubur.
0: Cibubur.
2: Iya.
0: Tapi aslinya kamu orang Pasundan?
2: Iya ada, turunan Bandung.
0: Oke ini yang bikin ada kamu turun. Atau resep dari orang tua? Atau kamu ngulik sendiri atau gimana nih?
2: Jadi sebenarnya ini beli resep sih.
1: Beli resep?
2: Ya, nanti beli resep, kita olah di sini. Ada misalnya dari resep itu udah bagus banget, tapi harus kita tambah-tambahin sedikit
1: supaya lebih nyos biar lagi makin gitu buri. Ya. Nah, ini di TikTok ada yang nanya, Cibuburnya di mananya, Fandi?
2: Di Legenda Wisata.
0: Kan? Oh, Legenda Wisata.
1: Di Legenda Wisata.
0: Lah, cari cakep aja dong rumahnya noh.
1: Iya, cari aja pokoknya namanya Bubur Ayam Cibubur. Ada binus
0: Pasundan, bubur Pasundan Cibubur.
1: Oh ya bubur ayam Pasundan Cibubur. Terus ada tagline-nya. Ada tagline-nya, cakep ini. Tagline-nya apa coba?
0: Apa?
2: Tagline. Cabang binus.
1: Bukan, ada tagline-nya kan? Eh slogan-nya gitu.
2: Oh tagline-nya apa namanya, belum ada sih.
1: Masa
2: soalnya
1: sih?
2: Kita nambahin menu lagi selain bubur di ruko jadinya.
1: Oh, itu yang hangatnya dapat gurihnya nagi.
2: Iya, itu Kak, boleh tuh Kak. Nanti kita pakai.
1: Lah, kalau jadi pakai punya gue.
2: Oke. Iya, soalnya ngefans sama Kak Gina, mantep suaranya keren.
1: Mantep. Iya, mantep. Enggak, kalau mantep juga slogan gue jangan lo ambil gitu.
0: Coba ada apa lagi yang nemenin si bubur ayam ini selain topping-topping pada umumnya? Ada sate atau ada telurnya?
2: Iya, sate-sateannya tuh yang terkenal, yang recommended banget itu sate kulitnya, soalnya itu crunchy.
1: Aduh, enak jadi banget itu pasti sate kulit, kulit ayam.
2: Bikin crunchy, betul.
0: Kulit ayam masa kulit sunat, Nul?
1: Iya. Nanya. Kalau Rizky dari tadi salah mulu, kita menanya.
0: Ya kulit ayam. Kan ya. Belum pernah makan bubur aja lu.
1: Kulit sapi terus ada kulit
0: kriuk jadi kerupuk dong.
1: Terus ada lagi sate kulit, abis itu?
2: Iya. Sate ayam, ati, dipisah sama ampla, kan biasa ati ampla itu dijadiin satu kan, ini ati-ati ampla-ampla gitu.
1: Oh.
2: Sama sate telur muda.
1: Wah, aku suka tuh yang kuning-kuning itu kan.
2: Wah, iya mantep banget Kak Gina.
1: Mantep banget, luar biasa.
2: Luar biasa itu.
1: Tuh, pokoknya
0: telur ayam rebusnya katanya bisa di request, boleh matang sama setengah matang.
1: Iya.
0: Anjay.
1: Tadi kan, tadi kan kita kasih tagline kan, bubur ayam Pasundan Cibubur, hangatnya dapat, gurihnya nagih. Terus di TikTok ada lagi yang ngasih tagline berikut ya, akan saya lawan. Sampai ke
0: pelosok-pelosok
1: kecamatan juga akan saya lawan.
0: By the way, ini cara mesennya selain kita datang ke tempat atau visit ke langsung gitu ya, bisa online gak?
2: Oh bisa Kak, kita udah ada di GoFood, GrabFood sama ShopeeFood.
1: Wah cakep tuh.
0: Ada diskon mungkin? Ada diskon gak?
1: Ada diskon-diskonannya gitu?
2: Ada diskon-diskonannya di GrabFood, GoFood dan ShopeeFoodnya udah ada.
0: Harga emang berapa sih kalau
1: boleh
0: tahu?
1: Satu porsi.
2: Untuk dine-in di kita ada 4. Ini ada 4.
0: 4 juta?
1: Bukan, salah bukan. Maksud ya, satu bubur ayam harga 4 juta?
2: Ada yang satu porsi, ada yang polos, ada yang setengah porsi, ada yang jumbo.
0: Harga Pak, harga.
2: Jadi harganya yang polos tuh 10.000, yang satu porsi ke 8.000, setengah porsi 14.000, jumbonya 27.000.
0: Ih, terjangkau ini harganya, oke.
1: Itu kalau polos berarti nasinya doang ya, buburnya doang ya? Enggak ada ayam.
2: Kalau polos iya, soalnya orang udah ngerasain gurihnya itu enggak usah pakai topping juga udah gurih.
1: Oh iya, ih jadi penasaran aku tuh.
0: Itu kan kalau buburnya aja. Kalau polosnya mangkoknya aja bisa enggak, Pak?
2: Bisa.
1: Itu 5.000. 5.000 kalau mangkoknya doang ya kan. Jadi gue kasih tahu ya Fandi, lokasinya bener apa enggak nih di Legenda Wisata Cibubur di Ruko Little China Blok JD nomor 14. Patokannya itu depan pos utama security ya.
2: Nomor 19 Kak.
1: Salah lu Buluk, nomor 19. Ruko Little China Blok JD nomor 14.
0: 19. Allahuakbar, nomor 19.
1: Pokoknya cari aja pos security ya kan. Kamu itu cari keamanan ya, makanya
0: iya, enggak ada yang berani, enggak ada yang berani malaki. Ya.
1: Iya sih betul.
0: Tapi kalau boleh tambahan aja nih, kayaknya dari tadi ngobrol sama Mas siapa namanya?
1: Fandi.
0: Mas Fandi ini kayaknya boleh ditambahin namanya jadi bubur Pasundan.
1: Bubur Pasundan Cibubur.
0: Ada binusnya tadi ya?
1: Bubur ayam Pasundan.
0: Bubur ayam Pasundan Cibubur. Mantep. Selalu ngomong mantep soalnya.
1: Mantap. Iya itu dia.
0: Bukan nah, mantep, mantep. Mantep.
2: Kak Gina aja keren tadi. Kak yang Ginos jangan.
1: Hangatnya dapet.
0: Itu kan tagline. Itu mah tagline lain.
2: Salah.
0: Fandi, berantem yuk. Kita berantem yuk. Kita berantem yuk. Bercanda deh.
2: Jangan enggak.
0: Fandi, sukses terus buat bubur ayamnya. Mudah-mudahan makin banyak pelanggan-pelanggan
1: Amin.
0: Setianya. Ya, langgeng terus. Langgeng terus bisnisnya ya.
1: Amin, ada akun sosmednya enggak satu lagi?
0: Oh iya, ada Instagramnya?
2: Ada Instagramnya di bubur ayam Pasundan _ Cibubur.
0: Oh iya, bubur by the way, udah dikirim
1: Cibubur.
0: Kesini nanti bakal kita review dan kita story di Instagramnya Iswara ya.
2: Iswara itu mantap.
0: Terima kasih, mantap. Mantap, bye bye mantap. Bye Fanny, mantap.
2: Ya thank you Kak Gina.
0: Thank you, mantap. Sama-sama mantap.
2: Ketemu ya nanti.
0: Amin mantap. Love you.

0: Indonesia, sahabat suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti ya. Sudah ada dua penelpon yang punya UMKM dan berhasil kita promosikan hari ini by on air di Suara dan juga di TikToknya sekaligus ya. Ada Pandi, itu yang punya bubur Pasundan.
1: Udah sampai tuh buburnya.
0: Betul, tinggal kita review.
1: Iya, asik.
0: Terus terima kasih juga buat Emput tadi. Ternyata sepupunya saudaranya Uci.
1: Oh, yang dari punya tadi Cuanki. Uci bilang
0: iya.
1: Saudaranya di Bandung. Oh, alah.
0: Punya Cuanki. Cari pahala gitu. Cari silakan pahala. Dicari deh Instagramnya. Kalau kamu mau cobain langsung aja di order ya.
1: Ada lagi ini, ada Sinta.
0: Selamat pagi.
1: Halo.
2: Halo Pak Sutri.
0: Hai Sinta.
2: Ya Allah, akhirnya telepon juga.
0: Apa kabar Santinya?
1: Aduh, kulit Santi tak seputih Sinta.
0: Iya betul.
1: Ramanya mana Rama?
0: Rama Sinta.
2: Udah ganti vaselin, masalahnya bukan citra lagi.
0: Hei, disebutin produknya. Sinta, kamu punya apa sih?
2: Aku punya usaha dari mertua, namanya Puspa Rasa. Di daerah Ciledug, itu makanan-makanan snack Jawa kayak onde-onde.
0: Snack Jawa, onde-onde, aduh gue doyan banget gue onde-onde.
1: Aduh, duh, menarik gitu. Sekali.
0: Terus ada
2: onde-ondenya ada risol. Isi sayur. Terus ada
0: kue sus.
2: Yang kue sus juga ada. Terus
0: ada sosis solo.
1: Kalau sosis sonice enggak ada ya?
0: Ada tapi di ini di minimarket. Minimarket.
1: Oh itu di minimarket.
0: Terus apa lagi?
2: Itu onde-ondenya kita spesialnya.
1: Aduh.
2: Kata orang yang teman nyoba itu lebih enak dari bagian hot yang ada di hotel yang di Tugu Tani.
0: Ah Sinta, sorry
1: yang
0: kita.
1: Yang ada di hotel.
0: Iya
1: di
0: sorry
1: Tugu
0: Sinta,
1: Tani.
0: Kita nggak percaya kalau nggak ada produknya.
1: Kalau nggak salah tuh. Ih Sinta masuk kayak begitu. Ciledug tuh kalau nggak salah ke Wisma Mer, deket banget kan di belakang sini ya.
3: Lurus ini nih.
1: Ini jalan
0: deket banget itu.
1: Jalan kaki apa nih? Ih deket banget kata
0: teman.
1: Ih deket banget, sumpah.
2: Macet. Gue titipin nama suami deh. Suami nanti yang gojekin dari kantornya ke daerah. Kita bisa mau tempat.
0: Bener ya.
1: Emang suami kamu gak bisa sekarang aja anterinnya?
0: Iya bener juga. Emang gak bisa dikirim pakai ini? Ojek online?
2: Jauh dari Ciledug ke sana jauh. Ongkosnya bisa 70 ribu.
0: Lah kalau kita mah ongkos gak masalah, yang penting makanan nyampe.
1: Iya, dan kita mau ongkos gak masalah, yang penting gratis.
0: Nah,
1: itu kayak konsepnya begitu. Ya ilah, kita kaum have.
0: Oke, kan? Ini kan berarti semacam jajanan pasar ya. Ini by order atau udah ready stock?
2: Ada yang ready, ada yang by order.
1: Yang by order yang kayak gimana?
2: Kayak contohnya kalau kita ada sos, ada risol mayones, kalau mayones kan nggak tahan lama, kita nggak perlu frozen lama. Tapi kalau yang onde kita fresh the open, jadi kita cuma jadi karena di order, jadi di onde itu harus digoreng dadakan. Kalau nggak goreng dadakan dia nggak bisa ngembang.
1: Oh bulat dong.
2: Iya nggak bisa ngembang dia. Jadi di hari itu jadi ada order baru kita gorengin, tapi kita ready gitu. Kalau yang
1: Dan yang apa?
2: Buat anak-anak oke deh. Buat anak-anak oke. Karena onde-ondenya yang anak-anak yang gak suka kacang hijau, isinya itu kita creamy.
0: Nah itu dia. Barusan mau nanya, ini ondenya isi kacang hijau kah? Atau kacang merah? Atau ondenya onde-onde Monday nih?
1: Aduh onde-onde Monday Tuesday Wednesday lagi sampai hari ini ya kan. Dan by the way, tadi ini warisan mertua.
2: Enggak, itu usahanya mertua, jadi dia ada usaha, jadi ngisi waktu dia gitu kan, hari tuanya, jadi tapi enak banget itu sampai ondenya sampai kulit sampai sore atau malam tidak keras, tidak
1: mengisi waktu luang tua.

0: usah, nggak usah dipromosiin, bilang enak kalau harga belum nyampe sini produknya.
1: Nah, oke, harganya tuh only cuma 3.000, resolusi 3.5.
0: Jangan bilang murah dong, terjangkau banget.
2: Terjangkau ya. Soalnya kalau yang di Jakarta ini suka udah mahal, Mas.
0: Kemana aja kamu beli onde-onde kecil-kecil berapa dulu?
2: Ya lumayan deh pokoknya tuh. Iya. Terus udah gitu
1: Itu resultnya cuma 3.500 sampai 4.000-an.
2: Aduh, harga terjangkau sekali. Dan itu kalau beli lewat mana? Lewat Ciledug katanya.
1: Bisa di
2: Sinta.
1: Iya sih, WA bisa yang ada di aku kirimin di tadi tuh pamfletnya atau WA ke aku itu.
2: Itu ada terima pesanan itu ya.
0: Berarti bisa ya, terima pesanan betul. Untuk ada acara nomor, untuk event bisa ya. Nasi box, nasi liwet, nasi kuningnya
2: ini
0: juga
2: boleh
0: bisa.
2: Boleh dipublikasi
0: ya
2: nomornya. Ini sumpah menarik boleh banget nih sahabat suara. Di 08 56 97 68 13 35 ya.
1: Betul.
2: Atau di 0878 7845 2100.
0: Oke,
2: ada atau beda admin ya? Yang itu admin iya. Sinta, yang iya. Satu lagi admin Laras ya? Bukan.
0: Laras siapa?
2: Nama adminnya bukan ya?
0: Kenapa Laras?
2: Bukan. Ya suka-suka aku aja asal bunyi aja gitu.
0: Laras mah ini yang ada di Bimor kemarin.
2: Aduh, iya coba.
3: Oh iya benar.
0: Iya itu. Atau mungkin ada Instagramnya, mungkin takutnya enggak hafal nomornya siapa tadi namanya?
1: Belum Sinta. Dibuat karena yang itu usaha orang mertua dan udah.
0: Bikinin dong, kamu bikinin.
1: Nah itu dia, mereka tuh suka nggak update di situ
0: ya, kamu makanya kamu bagian digitalnya
1: ya. Oke siap, kasih.
2: Dan pengirimannya kemana aja pengirimannya? Kamu malah ceramah iya juga ya,
0: ngasih saran, ngasih
1: masukan.
0: Boleh
1: nggak aku masukkan?
2: Iya juga sih.
1: Kalau aku, karena aku kerja di Kelapa Gading, bisa di Kelapa Gading aku bawa ke daerah Kelapa Gading bisa, atau di daerah Jakarta Selatan di Suamiba atau di Ciledug.
0: Ya udah kalau Kelapa Gading mah kirimnya ke rumah aja, nggak usah ke enggak dong, nggak usah ke Iswara ya, ke rumah aja. Pulau Mas dekat banget itu.
2: Kelapa Gading sama Pulau Mas ya Allah, tinggal kepleset kulit pisang sekali nyampe itu.
1: Ya udah kirimin alamatnya ya.
0: Siap gas.
2: Bisa langsung kita kirimin gitu.
1: Alamatnya gas.
2: Apa?
1: Boleh kirimin alamat kayak gini.
2: Aman,
0: nanti di WhatsApp
2: kita
0: ya.
2: Kita kirimin alamat kita mah, pokoknya yang penting nyampe dan gratis, udah itu aja sih Kozi.
0: Makasih ya.
1: Makasih banyak ya.
0: Salam buat mertua kamu, sukses terus bisnisnya, lancar. Amin, amin. Makin banyak yang belinya, amin. Makin luas nanti jangkauannya ya.
1: Amin. Makasih masukannya ya.
0: Oke, sama-sama. Love you. Bye.
1: Love you. Bye.

0: di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di traffic light Fatmawati, Jakarta Selatan menuju arah Cilandak dan Blok M terpantau ramai, cenderung padat. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya. Situasi arus lalu lintas di traffic light Halim Lama, Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur terpantau ramai lancar. Kemudian informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Sudirman, Duku Atas arah Bundaran HI, Jakarta Pusat terpantau ramai, cenderung padat. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda. Hati-hati di jalan dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Masih temenin Kinos Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. Dan sekarang waktunya untuk... Buat sekarang nih, bentar lagi. Waktunya untuk main. Karena ini hari Rabu.
1: Iya, hari sekarang
2: kita main. Mainin aku dong.
1: Bukan begitu dong. Aku gak suka dipermainkan. Asik. Tapi kali ini kita mainnya seru. Jadi nanti, ini kan gamesnya itu tebak judul judul lagu atau
2: gua
1: artis.
2: Artisnya.
1: Ya kan?
0: Gue gak pasti kalah gue ini.
1: Iya, semangat.
3: Gak, ini lagunya kan gue pilihin ya. Emang lo pasti
1: ada
3: kalah.
1: Sahabat Suara juga.
2: Oh coba.
1: Iya, okay, jadi okay. Nanti kita kan akan muterin lagu tuh. Potongannya doang tapi. Nah, ya kan?
2: Potongan terus lagu.
1: Potongan lagu. Nah terus abis itu nanti aku, kamu, terus juga Sahabat Suara itu akan beradu gitu ya. Adunya adu banteng lagi kalau gak salah ya. Kita akan adu.
2: Adu domba.
1: Bodoh amat. Aduh dudu. Percaya. Jadi nanti boleh judul lagunya atau artisnya.
3: Boleh,
1: tuh kan dikasih kemudahan. Jadi kalau nggak tahu judul lagunya, boleh tebak artisnya aja. Kalau tahu artisnya nggak tahu judul lagunya, ya tebak. Kok sama ya? Iya maksudnya kebalik gitu loh.
2: Betul. Ya kan? Oke, pokoknya gitulah. Tebak judul atau artis. Ya nanti siapa yang kalah akan dihukum dengan hukuman push up, sit up, post story dengan muka jelek dan di tag sama semua gitu ya.
1: Iya itu dia. Mudah sekali. Kalau mau ikutan yang merasa tahu nih artis-artis atau penyanyi, judul lagu segala macam, boleh banget ikutan, tinggal WhatsApp aja ke 0816 114 1014 pakai hashtag main dong.
2: Gua enggak ikut lah.
3: Ih,

0: acara seru di Iswara.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: tahunnya lagu NPD.
1: Judulnya
0: keluar nggak?
1: Judulnya
0: Sempurnanya Aku.
1: Mantap.
2: Cakep, akhirnya bisa. Makanya jangan pesimis.
1: Iya.
2: Kalau mau pesisir,
1: pantai kali ya.
2: Nah itu.
0: Gue langsung mikir.
1: Okay.
0: Gue lagi deg-degan sama suara karena bentar lagi waktunya kita main antara gue, Gina sama salah satu sahabat suara yang mau ikutan juga yang udah kirim WhatsApp 0816-114-1014 untuk main di tebak lagu atau tebak artis.
2: Iya. Jadi kalau misalnya kamu nggak tahu judul lagunya, boleh tebak nama artisnya. Kalau nggak tahu nama artisnya, boleh tebak judul lagunya. Ya,
0: gitu. Kalau kamu nggak tahu dua-duanya, kamu boleh kasih tahu nama RT atau RW si artis ini nih.
2: Ah, lebih repot. Lebih repot, ya kan?
0: Kata Butika besok challenge Kinos lagi ya? Nggak ada, Butika. Besok di challenge lagi. Janji besok gue tetap siaran sih.
2: Nah, ini kita spesial. Karena hari ini kan ada yang lagi ulang tahun. Coba kita challenge Reti.
0: Selamat pagi Reti.
3: Halo. Selamat pagi.
0: Wow, suaranya bener-bener suara bantal. Lu gak ngajar?
2: Iya, gimana
3: suara
2: sih?
3: Suara bantal.
2: Reti, gak ke sekolah?
3: Ih,
2: gue
3: ngajar. Ini lagi
2: Lagi apa?
3: Di sekolah.
0: Bisa telepon gak? Si Bulu main telepon aja orang lagi ngajar.
3: Ntar, gue matiin TikTok di HP gue ya. Suaranya double, bentar aja.
0: Oke.
2: Abis itu lo speaker ya di depan murid-murid lo. Gue mau ngucapin ulang tahun. Mau nyanyi gitu.
0: Biar malu lo, satu sekolah, Reti. Biar denger.
2: Hilang orangnya.
0: Karena Reti temennya sama ini.
2: Sama siapa?
0: Tikus curut.
3: Halo, sorry, abis matiin TikToknya. Berisik soalnya.
2: Happy birthday Reti Tonenot.
4: Happy birthday Reti
2: Tonenot.
4: Happy birthday, happy birthday, happy birthday Reti
2: Tonenot.
3: Makasih.
0: Ampun, sehat, panjang umur, bahagia selalu dunia dan akhirat. Rukun selalu keluarganya, sakinah mawaddah warahmah. Tinggal syahadat aja yang belum ya.
2: Bukan salah. Gak semua orang diajak login ke lu, Kinos.
0: Kayaknya Reti tau sih dari muka-mukanya cocok nih.
2: Kagak, itu namanya keberagaman dalam hidup ya kan.
0: Kalau udah syahadat, udah masuk gua ajak umroh dah.
3: Gua umrohnya ke Yerusalem, lu biayain lah Nas lah. Gua terima dengan ikhlas.
0: Oke,
2: kita main yuk.
3: Ya,
0: bismillah.
2: Ya, aduh ya ampun, gue juga takut ini sejujurnya.
0: Jadi nanti si Om Indra bakal muterin lagu, potongan lagu, entah itu refnya, entah itu openingnya atau akhirannya, pokoknya kita tinggal tebak judul lagunya.
2: Ini modelannya berebut apa?
0: Gantian.
2: Nyari poin ya?
0: Nyari poin. Pokoknya kalau ketebaknya dua-duanya, misalnya artis dan judulnya, nilainya dua.
2: Kalau salah satu doang? Satu gitu.
0: Iya.
2: Oh, jadi ngumpulin poin sebanyak-banyaknya.
1: Dari Ibun dulu ya.
2: Oke.
0: Okay. Ibun dulu, oke, enggak rebutan ya.
2: Okay. Astagfirullahaladzim, gua lagi pertama.
1: Ibun.
4: Ingin sempurna.
0: Clear langsung.
2: Bernadia.
1: Judulnya.
2: Aduh, gua tahu lagi tuh si Bernadia. Astagfirullahaladzim.
0: 5 4 3
2: Aduh, enggak tahu lagi judul Bernadia. Satu lagi.
1: Ini berlebihan.
2: Ah, elah.
0: Gue gak mau ikutan, boleh gak sih? Gue gak ikutin satu. Gue gak bisa. Gak bisa.
2: Gak apa-apa.
3: Ini lagu baru semua ya?
2: Ya.
1: Campur
2: Reti. Lu juga jangan pesimis begitu.
0: Reti dulu apa gue dulu?
1: Kinos dulu.
0: Oke.
1: Coba Kinos, tebak lagu.
4: Ku dapat.
0: Aduh, ini lagu lama nih.
1: Ya, lagu lama nih. Gua kasih yang
0: Mary Jane.
4: Bukan.
0: Pokoknya judulnya adalah ku takut kehilangan cintamu. Bukannya ku takut kehilangan dirimu, tapi ku takut kehilangan cintamu.
1: Oke, penyanyinya siapa?
2: Peter Pan,
0: pala lembek.
2: Oh, bukan. Peter F. Serang.
0: Bukan Mary Jane.
2: Peter
0: Mary Jane mah si Arlan.
1: Bukan.
0: Aduh, ini band KFC nih.
4: Aku benar-benar cinta.
1: Artisnya aja.
0: Zigas juga bukan ya?
1: Bukan. 5
0: Mary Jane juga bukan ya?
2: 3 2 1
0: Juliet. KFC bener ya dulu ya?
1: KFC.
2: Judulnya Cinta Mati.
1: Bukannya aku takut.
2: Salah ya. Oke, sekarang giliran Reti.
0: Satu nih, dua-duanya nih.
1: Hah?
0: Satu, gue ya satu, dia satu.
1: Iya, kalah.
2: Lah kamu belum.
0: Tadi nebak, bukannya aku takut.
4: Enggak.
2: Enggak, nyanyi doang. Okay. Jangan nambah-nambahin lu, Kinos.
5: Oh, ini mah gampang.
1: Coba.
3: Tulus. Hijau.
2: Kok dia gampang
5: ya
2: sih dapetnya?
5: Harusnya ini tadi gua tahu kalau ini.
1: Terserah gua.
3: Tulus hijau.
1: Cendong. Oke.
3: Orang Aminra mau ngasih kado buat gue, Kinos.
2: Ya. Curang ini ulang tahun, okay. Ntar menang.
5: Udah gue gak ikutan udah.
1: Ya, sekarang balik lagi ke Ibun lagi ya. Nih gue kasih clue penyanyinya cewek.
5: Aduh gue.
2: Gue tahu itu. Salsabil.
1: Ya judulnya?
2: Salsabil. Hacu.
1: Wah. Yeah.
2: Salma Salsabil. Hacu.
5: Gue pengen pipis dulu bentar. Reti dulu aja.
1: Ibu Tika, simak Ibu Tika ya.
5: Reti dulu.
1: Gue kasih yang mudah buat Kinos.
2: Kinos dulu Reti, sebentar ya.
1: Bentar. Sabar Kinos, tebak Pak Kinos.
5: Padi.
1: Oke.
5: Na. Sahabat bukan sahabat.
2: Na. Aduh berat.
1: Bandnya benar.
3: Itu gampang, Nos.
5: Judulnya gue lupa.
6: Lima.
5: Gak tahu judulnya ini. Judulnya gak tahu skip. Judulnya gak tahu. Cuma tahu padinya doang.
1: Oke, satu poin. Judulnya akan seperti kekasihku.
2: Seperti kekasihku.
5: Sumpah.
2: Oke, sekarang waktunya Reti.
1: Waktunya Reti. Standby Reti, bentar. Gua kasih yang ini nih.
5: Gampang mulu.
3: Sesi potret Arilis mana?
5: Giliran gue yang susah. Enggak juga sih.
1: Enggak juga.
5: Tapi yang Reti gampang-gampang semua.
2: Enggak, tapi kamu tahu judulnya yang tadi waktu Reti? Oh ya tahu ya. Lah aku juga enggak, gue juga enggak gampang.
1: Oke, sekarang balik lagi ke Ibun ya.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Ini putaran terakhir.
5: Berarti Ibun 2, gua 1,
1: Ibun 3,
6: Reti 4,
5: gua 1.
1: Oke, putaran terakhir dari Ibun, tebak Bun.
5: Tahu lagunya, gue nggak tahu siapa yang nyanyi gue.
2: Bukan Fajar Nur ya?
1: Sinta.
2: Ini. Jan ya?
1: Bukan.
2: Rizky Febian.
6: Bukan.
1: Iya benar Rizky Febian.
2: Tuh benar Rizky Feb.
1: Benar. Bukan.
5: 5, 4. Rizky.
1: Ben sama Ben ini.
5: 3.
2: Ini Ben. 2. Aduh nggak tahu lagi.
5: 1.
1: Judulnya juga nggak tahu.
2: Lagi-lagi dia yang kucinta.
5: Adrian Halif.
1: Judulnya?
5: Gak tau gue.
2: Aduh siapa
5: tapi
2: sih?
5: Tapi Adrian Halif bener?
1: Iya, featuring sama Juicy Lucy.
2: Oh alah.
6: Judulnya Siap.
2: Siap.
5: Adrian Halif tadi gue agak inget suaranya.
1: Iya.
2: Jangan, nanti giliran dia. Iya gak boleh.
1: Coba sekarang berarti Kinos ya?
2: Iya Kinos
1: ya. Oke, gue kasih yang mudah.
5: Sumpah ini terakhir, gue besok gak mau ikutan lagi. Sumpah.
1: Ini menurut gue mudah banget. Sangat mudah buat Kinos.
2: Ya Allah ini.
5: Potret.
1: No.
5: Meli.
1: Oke, judulnya
5: Jika
1: judulnya
5: Jika
1: Yes
5: Jika
2: yeah.
5: Alhamdulillah ya Rabbal Alamin.
1: Oke.
5: Sumpah keringet dingin gue.
1: Terakhir ya. Ini terakhir.
2: Buat Reti. Okay.
1: Spesial ulang tahun. Nih gue kasih lagu yang ini. Ini paling mudah dari antara semuanya. Coba ya.
4: Semua kau cipta berpasang.
2: Wih gue gak tau.
3: Paling mudah apaan Omin?
2: Susah banget.
5: Lagi.
2: Gak tahu
5: gue, gak tahu gue.
1: Bisa tebak sih.
5: Nyerah.
2: Reti aja bilang, mudah apa ini Bang Indra? Gitu.
1: Nih, gue kasih depannya. Ini lagu paling enak.
3: Laim Ikro.
2: dia yes, tahu yes, lagi.
0: Yes. Lu melihat di TikTok ya?
2: Ada di TikTok
0: mati,
2: belum
0: ada. Pasti ada yang WhatsApp ya, bantuin lu ya.
2: Itu baru muncul tuh Ikro tuh Rahim Laude. Iya lagi.
3: Lu sengaja lu ngasih gue yang Ikro kan gue kagak ngerti ya.
0: Itu ya nggak apa-apa. Itu goals utamanya. Yuk coba.
1: Ini sekarang rebutan deh.
3: Sengaja lu ya biar gue login.
1: Iya. Gue kasih terakhir rebutan ya.
2: Siapa nih rebutan?
1: Rebutan.
3: Apa orang gue udah menang sih, Om Indra?
2: Ini nilainya 100 ya.
1: Kalau ini bisa nebak.
3: Ya ikhlas banget deh gue menang.
1: Kalau ini bisa nebak menang. Udah titik 3, 2.
0: Kinos. Enggak.
1: Ya, apa ya? Apa?
3: Jawab. 5. Apa? Ulang-ulang.
0: Lagu timuran.
1: Ah.
2: Gina.
1: Apa?
0: Judulnya enggak tahu gua.
2: Gina
1: apa?
2: Kicik.
0: Oh, kicik apa? Kicik.
1: Gina enggak ada kesempatan. Berarti apa sih?
3: Tak boleh.
0: Bodoh amat. Enggak ada lagi
3: gini.
1: Ibu Tika jadi gimana?
0: Sampai ada lagi gua enggak mau siaran, Bu Tika lihat aja. Enggak mau. Gak
2: besok
0: mau.
2: Kalau bikin games, kalau games kayak gini, hashtagnya jangan cuma ayo main, tapi pakai hashtag Kinos Pundung ya.
0: Bukan masalahnya, mereka udah tahu gue nggak bakal bisa.
1: Ya kan, mas, uji coba Ibu Tika nyuruh bukan gue.
0: Gak, udah. Tapi cukup.
2: Aku sama Kinos
1: coba,
2: sama loh.
1: Poin berapa?
2: Jadi 3.
0: Tetap Tika
6: Ibu,
0: yang jauh
6: Ibu tapi. Tiga, Kinos 3, Reti 6.
2: Reti 6 luar biasa Reti. Wow.
0: Udah, nyerah ya, udah.
2: Yang kalah
0: udah,
2: siapa?
1: Yang kalah.
6: Pas lagi.
0: Iya. Ya, berarti kita berdua harus dihukum dong.
2: Ya,
0: hukumannya apa, Reti?
6: Hukumannya apa, Pili?
3: Hukumannya kalian berdua berakting ala-ala Mbak Sirna dan Abang Anjay.
0: Lah, kalau Gina mah gampang. Yang susah buat Gina juga dong.
2: Kok buat Gina gampang?
3: Itu juga susah, orang ngeselim.
0: Jadi jengkelin mah dia gampang.
3: Jadi ya, bukan jengkelin kan, gue bilang Basirna.
2: Ya mirip-mirip, tipis-tipis.
0: Iya, tipis lagi bisa.
2: Gimana
3: ya, emang
2: tuh?
3: Anjay gampang.
0: Ya udah gue jadi Bang Anjay ya.
3: Iya, lu jadi Bang Anjay.
0: Iya, mumpung gue bawa peci nih.
2: Aduh,
3: mumpung. Iya, nanti gue rekam dulu. Gue join di TikTok dulu ya.
1: Ya nanti
2: closing. Ntar dah ya, pas closingan ya.
0: Makasih ya Reti, you are the best. Jago banget dia ternyata. Selamat ulang tahun.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan di Suara.
0: Suara Warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Satu lagu kolaborasi antara Viera dan juga Malampir ya barusan. Malampir sama Gandrong.
1: Terlihat di sudut sana semua orang mengangkat kedua tangannya ke atas.
2: Dan kakinya hilang.
0: Iya, kamu lihat lebih baik-baik. Kamu lihat baik-baik, mereka mengangkat tangannya. Karena mereka sudah menyerah. Mendengarkan suara. Ada
1: lagu enak
0: nyanyi kok begitu.
1: Bunyi di telinganya tuh sama, dia gak pernah kasih kode
0: berisik, sih. Berisik, tau berisik banget. By the way, sahabat suara, gue mau ngerjain salah satu temen gue.
1: Nah kalau orangnya denger bagaimana?
0: Kayaknya enggak deh.
1: Masa sih?
0: Iya dia enggak, kayaknya gak denger deh.
1: Kalau dia dengerin gimana? Nah,
0: kamu ceritanya jadi ini ya. Jadi
1: apa?
0: Guru sekolahnya ya. Anaknya, guru sekolah anaknya.
1: Lah, ya. Takut banget. Lah kan suara aku kedengeran.
0: Ya kamu jangan pakai suara cemprengnya dong.
1: Suara apa sih?
0: Oh, jangan-jangan nggak bisa telepon ya. Bentar dulu ya sahabat suara, bentar ya.
1: Aku kan deg-degan kalau kayak gini.
3: Dedekan.
0: Empat C.
1: Wali kelasnya siapa?
0: Aduh, aku nggak tahu.
1: Bisa tanya itu. Ya Allah, Rizky.
4: Kamu baik.
0: Masuk nih.
1: Yang deg-degan.
0: Pak Haji.
1: Halo.
5: Dengan
1: assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Pak Haji.
5: Iya Bu.
1: Iya. Saya dari Ibu guru kelas Aurora.
5: Oh iya Bu, kenapa ya Bu?
1: Mau tanya, Aurora hari ini tidak sekolah ya?
5: Sekolah?
1: Aurora tidak ada di sekolah. Aurora mungkin tidak masuk atau bagaimana Pak? Bapak yang mengantar tadi ke sekolah?
5: Ibu dengan ibu siapa ini?
1: Ibu Ratna.
5: Ibu Ratna? Ratna wali kelasnya?
1: Bukan. Perwakilan dari sekolah. Cuman ini kebetulan kan ada lomba di sekolah. Dan kami cek kok Aurora tidak ada. Tadi yang mengantar Aurora ke sekolah siapa ya Pak?
5: Aku.
1: Kalau saya, Bapak yang mengantar
5: aku.
1: Ya. Bapak sendiri?
5: Iya.
1: Bapak sendiri yang mengantar Aurora?
5: Iya betul.
1: Apa benar diantar ke sekolah tugasku betul?
5: Kenapa ya Bu?
1: Iya soalnya karena tidak ada pemberitahuan kan Aurora ini harusnya ikut lomba, tapi kebetulan Aurora tidak ada. Jadi saya mau menanyakan apakah Aurora ini tidak hadir atau bagaimana gitu. Dan saya sudah cek ke Ibu Nofta, tapi Ibu Nofta juga belum mendapatkan kabar mengenai Aurora.
5: Ibu siapa namanya Bu? Maaf Bu, aku.
1: Saya Ibu Ratna, wali kelasnya Ibu Ratna, Aurora ya? Dengan Ibu Nofta.
5: Oke. Maaf ya Bu, soalnya aku kira siapa, soalnya nomor teleponnya telepon kantor, telepon biasa. Tadi
1: ya,
5: aku yang nganter Bu, nggak ada ya?
1: Aduh, bagaimana ini? Main Aurora kali. Tidak ada. Main kan sekolahnya juga tidak terlalu besar, Bapak.
5: Dari pagi nggak ada, Bu?
1: Dari pagi tidak terlihat, Aurora. Dari kita absen, Aurora tidak ada. Apel tadi juga pagi, apel pagi juga tidak ada gitu. Saya pikir Aurora terlambat.
5: Ini,
1: lalu saya cek ke Ibu Nofta, ya?
5: Tadi itu aku anter sama ada Pak Satpamnya yang ada yang agak
1: yang gimana yang Satpamnya? Iya Satpamnya pasti cowok semua lambai. Pak. Iya.
5: Yang maksudnya agak melambai siapa namanya lupa lagi.
1: Satpam kami melambai maksudnya Pak?
5: Enggak maksudnya agak baik gitu orangnya siapa tuh
1: belum. Agak baik berarti dia tidak terlalu baik Pak. Bagaimana?
5: Aduh, namanya sih. Dari pagi jadi nggak ada.
1: Nggak ada, coba sebentar ya. Saya ini, saya coba panggilkan security sekolah security ini sebentar.
5: Security yang depan tadi
1: Pak
5: ada.
1: Pak Jauhari bukan?
5: Bukan. Pak Jauhari saya terkenal.
1: Saya ada ini, ada
5: Pak Iwan.
1: Pak Iwan. Pak Iwan?
5: Bukan Pak Iwan.
1: Bukan Pak Iwan. Ini Pak Jauhari ada di dekat saya. Coba sebentar saya tanya dulu ya. Pak Jauhari melihat Aurora tadi pagi?
0: Belum lihat Bu.
1: Oh belum ada.
0: Saya yang pagi hari ini standby.
1: Tidak ada sepertinya Pak.
5: Sebentar Anji. Bu, satu sebentar Bu, bertanya dulu.
1: Bapak mau tanya dengan siapa?
5: Aku mau nanya nama satpamnya itu, nah, aku lupa nama satpamnya.
1: Nanyanya ke siapa, Pak, kalau boleh tahu?
5: Ke istri saya.
1: Ke siapa?
5: Istri saya.
1: Lah kan Bapak yang nganter tadi katanya.
5: Iya, saya nggak hafal nama satpamnya, Bu.
1: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
5: Hmm?
1: Kalau istri Bapak hafal nama semua satpam?
5: Ya nggak juga, makanya saya tanya dulu, tahu nggak namanya gitu loh.
1: Oh, ya kalau misalnya mau bertanya satpamnya, ini auroranya belum ada, kira-kira baiknya saya ngapain ini, Pak?
5: Ya harus ada lah, kan saya ngantar, gimana sih, Ibu?
1: Nah, Bapak waktu mengantar Aurora itu, apakah Bapak sadar yang Bapak antar itu adalah Aurora?
5: Ya Allah, Ibu, kok begitu sih pertanyaannya?
1: Ya, takutnya kan Bapak lagi sedang kurang sadar atau Bapak dalam kondisi kelelahan fisik gitu, Pak.
5: Enggak.
1: Sebentar, sebentar. Ini wali kelasnya Aurora juga, ini dengan Pak Dadi ya, sebentar ya. Pak Dadi mau berbicara mungkin?
2: Selamat pagi, dengan Pak Haji, betul?
5: Iya.
2: Pak Haji, mohon maaf. Iya, saya belum dapat kabar nih, Pak. Pak Dadi. Saya Dadi.
5: Hmm?
2: Dadi, Pak saya Dadi. Iya. Saya wali kelasnya Aurora sama Bu Nofta. Iya. Jadi pagi hari ini harusnya Aurora itu mengikuti lomba 17-an. Nah, dari pagi saya belum lihat dan saya belum dapat kabar dari pihak orang tuanya Aurora.
5: Enggak, saya kenal ini suaranya ini yang kalah mulu nih kalau main pedal nih, aku kenal nih suaranya nih.
2: Gimana, Pak?
5: Ini saya kenal suaranya ini.
2: Siapa tuh?
5: Hah? Yang kalah mulu kalau main pedal ini, saya kenal ini.
2: Saya Pak Dadi. Saya Pak Dadi, ya, Pak. Oh.
5: Hah?
1: Kamu kayaknya Pak Dadu deh, Pak Dadu ya. Kamu Pak Dadu, saya Ibu Noftah, Noftah Merah Perkawinan.
2: Selamat ulang tahun Bapak Aji.
5: Aduh, terima kasih.
1: Pak Aji, gimana? Pak Aji ngomel-ngomel sih sama aku tadi gitu.
2: Iya, siapa tadi security agak melambai? Siapa security agak melambai? Saya laporin Bapak ya.
5: Minggu, saya bilang, ini kok wali kelasnya kok kayak ngejar gini?
1: Kayak ngejar? Enggak, saya duduk, saya lagi duduk, gak lagi ngejar.
5: Saya telepon siapa? Telepon saya, emang istrinya tahu loh, ini galak amat.
2: Enggak, Bapak juga ditanya, siapa nama security-nya? Aduh, saya enggak apa, coba saya tanya sama istri saya. Emang istrinya Bapak gaul sama semua security sekolah?
1: Atau mungkin Ibu Tias adalah, Bu Tias kan koordinator security sekolah. Jadi apal nama-namanya.
5: Ya, saya enggak diangkat-angkat lagi. Terus pas saya dengar, wah, untung sering ngobrol sama Mas Kino. Tuh, ini enggak suara ini nih anak-anak pandil. Tadi kalau Mas Kino enggak ngomong enggak ketahuan itu.
1: Tadi
2: ya udah durasi, Pak, udah durasi kelamaan. Bapak enggak inget-inget.
5: Oke, siap. Terima kasih. Terima
2: panjang umur, sehat terus.
1: Selamat ulang tahun.
5: Ya, terima kasih.
1: Mau dinyanyiin enggak, Mas Haji? Mas Haji mau versi rap atau mau versi
2: hidut
1: atau gimana nih?
5: Aduh, panjang.
2: Ini yang ngerjain lu ulang tahun, namanya Debi sama Taufan.
1: Judul.
5: Aduh.
2: Ya.
5: Aduh.
2: Pak Haji.
1: Selamat ya Pak Haji. Tapi Pak Haji tadi saya dapat info terbaru itu kalau suami saya kalah terus kalau padel. Besok-besok dia enggak usah padel kali ya. Dia buang duit
5: dia percaya.
1: Enggak, tapi benar dia emang suka kalah.
2: Enggak kalah mulu. Menang mah ada, tapi enggak pernah juara gitu aja. Makasih ya Pak Haji. Iya, makasih Pak Haji, selamat ulang tahun. Minta naik jabatan ya sama Bu Bo sama Pak Bos ya.
1: HBD Pak Haji. Ini ada sebuah lagu spesial untuk Pak Haji di hari ulang tahunnya.
2: Iya, judulnya Titit.
1: Bukan apa?
2: Judulnya Titit. Ada, silakan nyanyiin. Titit, titit, titit, titit, titit. Hari ini.

0: suara. Isi suara.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Apel apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik!
2: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak!
4: Mau dong!
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau!
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.

0: Hot FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Barengan Kinos Gina di suara seru, tapi udah jam 10 nih, berarti harus udahan nih Kinos Gina nemenin hari ini.
1: Betul, tadi ada sebuah tembang dari
0: Anjay Tembang.
1: Iya, dari siapa tadi Rizky?
2: Lu Radio Os lu.
1: Ya, siapa itu?
3: Siapa?
1: Tadi ya?
3: Siapa sih?
1: Aduh namanya, aduh namanya ada.
3: Siapa sih, lagu siapa sih
0: ini? Ini bukannya, bukan anaknya Om Parto nih, mirip-mirip nih.
1: Ya. Inisial nama depannya sama tuh sama aku tuh.
3: Ah, Tika, Ibu Tika nih lagi mantau nih. Coba.
0: Tata. Gina.
1: Bukan Gina dong, kan inisial nama depannya dong.
0: Gea.
1: Gea, betul. Apa tadi judulnya lupa lagi iya, judulnya gitu. Namanya.
3: Pura-pura lihat ke sini.
0: Balonku ada 5.
1: Bukan, enggak balonku ada.
0: Enggak tahu, udah gua enggak tahu judul lagu mah enggak ngerti gua.
1: 1000 kali.
0: Bodoh amat, ya Allah. Tapi gua tuh tahu lagunya, cuman enggak tahu judulnya.
1: Ya enggak apa-apa, kita maklumi. Nanti banyak belajar lagi ya, Dek Rizky ya.
0: Cukup.
3: Unggul di sini unggul loh ya.
1: Lumayan dah.
0: Aduh.
1: Dan kita masih menuju udah tutup aja yuk.
0: Mike,
1: terima
0: aja.
1: Kasih ya sahabat suara ya.
0: Udah capek ya hari ini capek.
1: Yang sudah mendengarkan dan menemani kita selama 3 jam
0: kebelakang.
1: Kebelakang apa ke depan sih, Mas?
0: Ke belakang dong, kan udah bukan, lewat.
1: Kan maksudnya kan kita maju bukan
0: kalau
1: mundur.
0: Kalau ke depan tuh maksudnya oke bakal ditemani sama Kinos Gina selama 2 jam ke depan ya. Kalau ke belakang berarti udah lewat.
1: Soalnya kita udah sampai di ujung.
0: Udah
1: jadi kita
0: ke
1: mundur.
0: Iya, kalau udah di ujung tuh pas lagi enak-enak itu.
1: Iya, maksudnya bener. Gimana?
3: Maksudnya di ujung jalan kan udah alhamdulillah
1: di
3: nyampe
1: ujung
3: gitu.
1: Iya. Jalan itu
0: setahun kemarin.
1: Daripada lu kemana-mana ya kan. Itu dia. Oke, kita pamit.
0: Kita pamit. Terima kasih buat yang udah nemenin Kinos Gina dari jam 7 tadi pagi. Terima kasih yang udah join di ngasih tahu dan memperkenalkan UMKM-nya hari ini. Ada Fandi, ada Emput,
1: iya.
0: Ada Sinta juga.
1: Tadi Emput itu Cuanki Caripah,
0: yeah.
1: Fandi itu bubur ayam Pasundan Cibubur,
0: yeah.
1: Sama satu lagi Sinta punya namanya apa ya tadi Sinta ya?
3: Mertua apa gitu?
0: Iya, bisnisnya orang tua lah pokoknya.
1: Iya yeah, itu dia.
0: Terus selamat ulang tahun buat Reti, selamat ulang tahun buat Mas Aji.
1: Becil.
0: Terus buat selamat ulang tahun buat kamu yang hari ini ulang tahun pokoknya ya.
1: Yeay, happy birthday Opus Parasa.
0: Oke. Okay. Kita pamit, kita ketemu lagi besok ya.
1: Dadah.
0: Have a nice day semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love you.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Malik and the Essentials.
1: Kalau adik-adik Gen Alpha nyebutnya lagunya Jumbo,
0: padahal bukan. Kumpul Bocah ini merupakan juga yang penyanyi awalnya adalah Tante Vina Panduwinata. Salah, Vina Panduwinata, bercanda mulu Dodo, maaf ya. Ya, anyway, Malik and the Essentials dan juga Rosa siap dimainkan.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Rosa dengan Ku Menunggu. Dan masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Dodo harap menemani kamu menuju makan siang. Enaknya makan siang apa, sahabat suara? Di hari Rabu yang dimana udah pertengahan minggu. Say hi buat anak-anak agensi yang pastinya Rabu adalah hari revisi seluruh Indonesia. Say hi juga buat Irwan Ardian yang sahabat revisi saya, karena kita selalu revisi di hari Rabu yang pastinya dengan konsumsi yang itu-itu juga, alias bento-bentoan.

di ide makan siangnya bento-bentoan seru kali ya. Mau yang bento franchise atau restoran atau mungkin yang UMKM, seru kayaknya ya. Sambil ditemenin juga oleh Hindia, evaluasi.

lagu favorit saya deh. Oke lah, kita dengerin nanti versi fullnya ya. Setelah yang ini, diajak menjadi second choice bersama Puan and the Gang, Gurun Hujan, Juicy Lucy di Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Stretching dulu sahabat suara, ambil air minum, persiapan buat makan siang, dan 10 lagu keren sudah selesai. Nanti kita akan lanjut lagi, pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Yes. Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang. Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
2: Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Dwi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
0: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus.

ada perjalanan dan warisan musiknya. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, 9 kota disiarkan langsung dan juga bisa didengarkan around the world melalui isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap di 10 lagu keren putaran kedua.

Nya I Suara. Enjoy ya dengan 10 lagu keren putaran kedua atau di jam kedua. Terbuang dalam waktu, Bara Suara menemani kamu makan siang. Dan dilanjut juga dengan yang ini,

0: Semoga masa depan Gaya selalu optimis, sahabat suara. Yang pasti, Sal Priadi pada suara dan juga ada Maximus dengan Kukan kembali siap dimainkan setelah Adhikara Prima Donna.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
0: Dan jangan lupa juga 0816-114-1014 voice note. Chat silakan. Streaming di iswaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok @iswara.network. Adhikara Prima Donna, sikat.

Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Itu dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Say hi untuk Naruhina yang merupakan juragan kosan di Blitar. Kosannya adalah Rumah SAS. Jadi kebayang ya, kata kita tuh diundang sahabat suara di live TikTok, dibilang yuk penyiar Iswara semuanya kalau mau jalan-jalan ke Blitar pakai kosan aku bebas. Terus kita baru datang kan ya, memenuhi undangan, baru datang masuk ke pekarangannya, ada ibu nyapu. Lagi nyapu. Terus sudah masuk, ibu nyapunya masih ada. Pas kita nengok ke belakang, ibu-ibunya hilang. Terlalu film ya.

terus juga pastinya sahabat suara yang juga mendengarkan melalui isuaranetwork.com/streaming. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Raisa dengan Cool It Be di Isuara, suara warga Indonesia.

0: Itu dia. Dulu tuh ada festival band. Adanya di TV7 apa Trans7 ya? Ada yang masih inget gak? Titik-titik band. Ulang lagi dong, enak lagunya. Ya, kok gak ngeplay? Oh ini.
1: Mohon maaf ya sahabat suara ya. Ini operator sama penyiar ngerangkap alias saya operating sendiri ya. Jadi kalau mau ngeliat kericuhan saya ngoperatingin, silakan di isuaranetwork.com/streaming. Salah, itu streaming. Di live TikTok @isuara.network. Udah deh, nonton aja tuh saya ribet ya. Dua lagu ini aja.

0: Yes, thank you Maisha Kana dengan telat di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dan 10 lagu keren ditutup oleh Maisha Kana. Thank you banget. Dan kita akan balik lagi dengan lagu-lagu selanjutnya setelah yang satu ini, sahabat suara.
1: Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat diurus. Nah, kalau iya, ini kabar yang sayang banget kalau dilewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB berlaku hingga 31 Agustus 2026, dan ini cukup bayarkan pokok pajaknya lalu manfaatkan program ini sebelum berakhir. Berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor atau PKB, penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, dan ini kesempatan yang tepat buat kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan atau sedang berencana melakukan balik nama kendaraan. Membayar pajak kendaraan juga merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi jangan tunggu sampai programnya berakhir, sahabat suara, segera manfaatkan program penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sebelum 31 Agustus 2026. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi Bapenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, atau datang langsung ke Samsat terdekat. Bapenda DKI Jakarta, bersama kita wujudkan Jakarta yang lebih maju melalui kepatuhan membayar pajak.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Istuara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
8: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
7: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
8: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
7: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
9: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
8: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
10: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini?
0: Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Dengarkan Iswara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan juga bisa didengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap masih punya 1 jam lagi menemani kamu sahabat suara. Setelah makan siang ke jam 2 siang ini jam-jam krusial. Banyak pertahanan jebol karena udah mulai berat mata. Terus juga udah mulai AC kantor atau AC mobil udah mulai berasa nih. Atau yang lagi di rumah gitu WFH atau lagi jaga bisnisnya sendiri di rumah, itu kita mulai ngantuk. Tenang, ada yang namanya tradisi minum kopi di siang hari. Sama gak? Sama dong ya. Tapi tahu gak sahabat suara, ternyata ada yang namanya daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ada di nomor berapa nih? Kita coba di 3 besarnya aja. Karena menurut data Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA Foreign Agricultural Service, ya ini bilang kalau posisi pertama sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia yaitu adalah Brazil. Wah, selain dia juga punya tim voli yang hebat ya, Brazil ternyata menjadi penghasil kopi terbesar di dunia nomor 1. Nomor 2-nya ada Vietnam. Nomor 3-nya ternyata ada 2 negara, sahabat suara, yaitu ada Kolombia dan juga Indonesia. Dan nomor 3 ya. Say hi untuk teman-teman barista dan juga yang memiliki lahan kopi. Jaga baik-baik jabatan dan pekerjaan itu. Itu lagi seksi banget saat ini karena kopi lagi gede banget. Apalagi Indonesia menjadi penghasil kopi nomor 3 di dunia. Sambil dengerin Leto sampai nanti sampai mati, sambil diseruput juga kopinya seruput. Saya Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

dengan masih sahabatku kekasihku di Iswara Jakarta Bandung Jogja Medan Banjarmasin Makassar Palembang Semarang Surabaya suara warga Indonesia. Lagi bingung sahabat suara kalau punya langganan Netflix nontonnya apa, karena sama enggak sih kebiasaannya kayak saya, the new weekend ya. Terbahan nyalain Netflix, scroll cuma trailernya aja ditonton sampai ketiduran, enggak ada yang ditonton sampai habis. Nih, ada series, tapi ini bukan series film, tapi dokumenter yang akan mencerahkan persepsi sahabat suara terhadap pelunasan hutang. How to Get Rich. 8 episode dari seorang penulis bestseller untuk finance expert ya. Ini adalah sebenarnya konsepnya financial makeover documentary. Kalau misalnya di MTV Pimp My Ride dulu ada exhibit yang makeover mobil, atau juga ada yang apa dulu namanya MTV yang kamar gitu ya, makeover kamar. Nah, kali ini makeover financial documentary dari Ramit Sethi. Hostnya Ramit Sethi, ada di Netflix, 8 episode. Jadi tahu tuh sahabat suara cara lunasin utang tuh apa dulu sih yang harus diselesaikan. Kalau misalnya ini enggak kelar-kelar, terus pekerjaan apa yang sebenarnya fair dari segi pembayaran. Ada semua. Silakan sekali lagi, How to Get Rich di Netflix bisa menjadi solusi tontonan weekend ini. Yang ini yang ulang tahun ada Rini. Selamat ulang tahun Rini. Aku kasih Rio Klepi ya dengan Bunga Abadi. Di suara warga Indonesia.

0: Aisyah Rutno dan juga Aziz Harun di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara Warga Indonesia. Ini adalah penyanyi, lagu yang tiga penyanyi ini harus saya hafalin namanya karena visualnya di playernya Iswara tuh kepotong. Adanya Nadif Basalama Aisyah Re. Jadi saya harus nge-highlight dulu baru keluar nama aslinya Aisyah Rutno dan juga Aziz Harun. Gimana makan siangnya sahabat suara? Enak gak? Pakai daging gak? Rendang mungkin atau semur? Kabarnya nih harga daging naik sahabat suara karena Asosiasi Pedagang Daging Indonesia APDI berharap supaya pemerintah membuat kebijakan konkret untuk bukan sekedar seremonial di tengah kenaikan harga daging sapi. Ini pengurus APDI DKI Jakarta Mufti, saya ambil dari kompas.com, karena tantangan terbesar para pedagang daging sapi adalah harus berjibaku dengan daya beli masyarakat yang rendah. APDI menilai dari tahun ke tahun masalah harga daging enggak kunjung mengalami perbaikan sahabat suara, justru mencetak harga tertinggi sepanjang sejarah yaitu Rp150.000 per kilogram. Wow, buat sahabat suara yang makan siangnya selalu ke sederhana, sore malam, siang malam, karena kalau pagi sore sarapan ya sama ini ya, tea time ya. Terus siapapun itulah, karena ada daging ya, siap-siap harganya naik sih. Aduh, yaudahlah apapun itu, selamat makan siang sahabat suara, sambil ditemenin barengan Alexa, jangan kau lepas di
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: www.sinar.my.id. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Katakan saja, apapun masalahnya, kita harus mengusung kehidupan seperti akang-akang Kahitna ini. Apapun masalahnya harus heya dan

hadir di konser 30 tahun Project Pop. Dan langsung dikasih imbalannya karena sudah mengisi sesi di konser Project Pop. Sama teman-teman Project Pop dikasih hasil bumi ya, yaitu nanas madu sama satu tandan pisang. Dan uangnya diamplopin, lucu banget sih sumpah. But anyway, selain kakak-kakak

0: dan Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini Hartini, sahabat suara yang berulang tahun, dan dia sangat happy karena bertambahnya usia mendekati juga ke cita-citanya. Asik. Happy birthday Rini Hartini, panjang umur selalu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Hei, Ma.
4: Lu ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya, iya.
6: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
7: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
8: Ma, tengokin ibu lah, nak.
7: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
6: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
9: Di sini, tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara. Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

hati cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara.

0: kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Rias, Ando, Lukas Lee yang ada di Jimbaran, lalu juga Ilmira, thank you, Reza Alfians yang ada di Fatmawati, dan juga MVP atau most valuable people-nya atau person pada hari ini, Rini Hartini yang ulang tahun. Tetap orang udah malu. Terima kasih sahabat suara. Kita ketemu lagi hari Senin. Dan jangan lupa ya, Senin depan libur. Jadi tolong ramaikan ya live TikTok saya. Bye sahabat suara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Awas, api.
1: Jangan begini, udah.
2: Yo, salah mencet.
3: Jangan, no.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: 9,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta kali ini. Polda Jatim perkuat kesiapan hadapi karhutlah. Polda Jawa Timur memperkuat kesiapan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah dengan menyiagakan personil, peralatan, serta sarana pendukung. Langkah tersebut dilakukan melalui apel gelar pasukan dan peralatan penanganan karhutlah 2026 di Surabaya pada Selasa 11 Agustus. Sejumlah wilayah seperti Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Malang, Trenggalek, Ponorogo, Kediri, Bojonegoro, dan Gresik menjadi perhatian karena berpotensi mengalami titik panas, terutama saat musim kemarau. Polda Jatim juga meminta untuk meningkatkan patroli dan deteksi dini sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar. Penanganan karhutlah juga akan dilakukan melalui koordinasi bersama BPBD, Basarnas, pemadam kebakaran, relawan, dinas terkait, serta masyarakat agar kebakaran dapat ditangani dengan cepat dan terpadu.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Tenanglah. Tarik nafas dan hembuskan perlahan.

Kerugian kasus penipuan investasi buah impor capai miliaran. Kasus dugaan penipuan investasi buah impor terjadi di Surabaya dengan kerugian korban mencapai sekitar 28,4 miliar. Dua pelaku berinisial DHA dan VRP didakwa menghimpun dana dari 23 investor dengan menawarkan keuntungan sebesar 10 hingga 13% dalam waktu sekitar 21 sampai 26 hari yang berlangsung sejak bulan April 2024 hingga November 2025. Dalam dakwaan jaksa, dana yang masuk dari para investor mencapai sekitar 138,5 miliar dan diduga digunakan untuk membayar keuntungan investor sebelumnya hingga memenuhi kebutuhan pribadi. Akibat aksi tersebut, kedua terdakwa didakwa pasal 492 KUHP atau pasal 486 KUHP, pasal 607 KUHP, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: muda tampil di Istana Kepresidenan Jakarta. Sekitar 200 seniman muda asal Jawa Timur mendapat kesempatan tampil di Istana Kepresidenan Jakarta dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Tim kesenian tersebut merupakan binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur yang telah melalui proses kurasi dan terdiri dari delegasi tari serta musik. Tim tari akan membawakan beragam kesenian khas Jawa Timur seperti Jaranan Senterewe, Topeng Malang, Remo Brajang Kawat, Glipang Probolinggo hingga Jaripa Banyuwangi. Sementara itu, tim musik dari Universitas Negeri Surabaya, UNESA, dan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwa Tikta atau STKW akan mengemas sejumlah lagu daerah dengan sentuhan musik tradisional kontemporer. Kesempatan ini menjadi ruang bagi para seniman muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Jawa Timur.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Presiden Jokowi berkunjung ke Surabaya. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo atau Bapak Jokowi, menyempatkan diri menikmati kuliner di Surabaya dengan mengunjungi restoran milik Chef Arnold Purnomo pada Senin 10 Agustus. Dalam kunjungan tersebut, Bapak Jokowi terlihat menikmati sejumlah hidangan yang disajikan restoran bersama rombongannya, seperti handmade noodles chili crab, grilled chicken, fish of the day, dan lainnya. Momen kunjungan Bapak Jokowi ke restoran milik Chef Arnold ini kemudian menarik perhatian setelah dibagikan melalui media sosial. Juga menjadi salah satu momen yang memperlihatkan ketertarikannya untuk mencicipi kuliner dari salah satu chef ternama Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Warga Lawang rayakan HUT Republik Indonesia dengan bendera 600 meter. Semangat menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ditunjukkan warga Dusun Kerajaan Tengah, Desa Wonerjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang dengan cara yang tidak biasa nih, sahabat suara. Dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 600 meter di kaki Gunung Arjuna. Bendera raksasa tersebut dibuat secara swadaya dan gotong royong oleh masyarakat setempat dengan proses pembuatannya membutuhkan waktu hampir 3 bulan. Mulai dari penggalangan dana, pembelian bahan, hingga menjahit kain bersama-sama. Pemasangan bendera dilakukan sekitar 1 pekan di lereng Gunung Arjuna yang membuat view gunung terlihat semakin lebih cantik. Bentangan merah putih dan latar Gunung Arjuna ini pastinya menjadi simbol semangat nasionalisme sekaligus kebersamaan warga dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Wow, unik banget ya cara warga Lawang menyambut HUT Republik Indonesia tahun ini. Nah, kalau di daerah sahabat suara nih, gimana sih? Coba ceritain dong, menyambut HUT Republik Indonesia ke-81 ini dengan cara apa? Lomba, jalan sehat, atau mungkin ada cara unik lainnya?
1: Hei suara warga Indonesia.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: musik pilihanmu. Pilihanmu.
1: Hi,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iris Bella dan Haldi Sabri siap menyambut buah hati. Kabar bahagia datang dari pasangan Iris Bella dan Haldi Sabri. Pasangan yang menikah pada Oktober 2024 itu kini bersiap menyambut calon buah hati pertama mereka. Kabar kehamilan tersebut disampaikan Iris Bella melalui unggahan media sosial dengan membagikan momen yang memperlihatkan hasil pemeriksaan kehamilan. Pengumuman tersebut menjadi momen istimewa bagi keduanya setelah menanti kehadiran sang buah hati selama 2 tahun. Wah, sahabat suara, ikut bahagia ya dengar kabar dari Iris Bella dan Haldi Sabri. Semoga perjalanan kehamilannya dipenuhi kesehatan, kelancaran, dan momen-momen indah sampai calon buah hati lahir ke dunia. Kira-kira nanti bayinya diberi nama siapa ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez menikah. Kabar bahagia datang dari Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez yang disebut telah resmi menikah setelah hampir satu dekade menjalin hubungan. Pernikahan tersebut berlangsung secara private di Cascais, Portugal pada Selasa 11 Agustus yang dihadiri oleh keluarga terdekat termasuk kelima anak mereka. Kabar pernikahan ini diumumkan melalui unggahan di Instagram yang memperlihatkan tangan Ronaldo dan Georgina mengenakan cincin pernikahan dengan caption "See Love G". Momen tersebut menjadi babak baru bagi hubungan Ronaldo dan Georgina yang telah bersama sejak 2016 dan sebelumnya telah resmi bertunangan pada Agustus 2025. Wih, sahabat suara, siapa nih dari kalian yang udah menanti-nanti momen pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez? Semoga pernikahan mereka menjadi awal dari kehidupan baru yang penuh kebahagiaan, langgeng, dan selalu harmonis.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 11 itu.
1: Sorry, Pan, tadi coba koreksi.
0: Tapi yang benar dong.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bang dipastikan kembali menyapa penggemar melalui single terbaru berjudul Big yang dijadwalkan rilis pada 19 Agustus 2026. Comeback ini menjadi semakin spesial karena bertepatan dengan perayaan 20 tahun perjalanan Big Bang sejak debut di industri musik K-pop. Grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tersebut juga telah menyiapkan tur dunia untuk merayakan 2 dekade perjalanan mereka yang akan dimulai di Korea Selatan pada Agustus ini dan berlanjut ke sejumlah negara termasuk Indonesia pada Januari 2027. Wow, akhirnya Big Bang kembali dengan karya baru nih, sahabat suara. Menurut kalian, warna musik apa yang akan dibawakan Big Bang lewat single Big? Kalian bisa nebak nggak kira-kira?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

0: mengantarkan musik.
1: Suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara. Kembali di Nongkrong bareng Beril di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beril Rasan David tentunya dari jam 8 sampai jam 10. Sebelum kita mulai siaran, absen-absen dulu yuk. Posisi lagi di mana, lagi pada ngapain nih? Ke WhatsApp-nya suara ditunggu, yes. What?

0: 100% mata air alami.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: Suara Jogja 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl Rosan Davi on the air. Let's go. Bacain komen-komen dulu yuk yang update-update nih. Jam siaran awal Beryl kan biasa, update-update santai ya guys ya. Hey. Malam Beryl lagi di jalan nih. Jemput mama di Bandara Soekarno-Hatta dari Padang, dia kangen banget sama mama. Salam ya buat mama. Sehat-sehat selalu dan berkah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ardi lapor weather info Semarang terang benderang, Ber. Oke, lagi di mana, Di? Posisi, Di? Jangan jawab lagi di Semarang ya, Di. Marah nih gua. Maksudnya posisinya gitu loh, Di, lagi di mana gitu ya. Thank you BTW update-nya. Ini ada dari dari Nadia. Masih ada kerjaan nih, Ber, di kantor. Doain gua ya, lancar-lancar terus. Amin. Eh, sumpah ya buat lu ya lagi capek banget. Kayak tadi tuh gua nge-MC, abis sekarang lanjut siaran. Ya, semoga apa yang kita lakukan membuahkan hasil. Keringet yang kita keluarkan gitu ya bisa bermanfaat bagi orang-orang lain. Amin. Amin. Amin. Kevin lagi makan sama pacar. Wuh, sombong gila lo, Vin. Makan di mana nih? Eh, lo boleh lo ya minta info dari gue kayak, Real, gue first date nih, enaknya daerah Jakarta, first date yang cocok di mana ya gitu. Atau nggak, Real, Real, gue jam segini masih bingung nih pengen cari coffee shop di mana. Boleh, boleh, boleh, gue mah KBBI semuanya ada gue. KBBI nongkrong, iya. Ada dari Sarah di Tangerang, udah sampai kamar, sekarang mau skincare-an dulu. Woi, ya. Ini adalah kegiatan yang dulu sebenarnya kita nggak ngerti ya, sahabat suara ya. Sekarang kalau skincare belum selesai, belum boleh tidur. Dulu tuh gue emang, aduh ngapain sih skincare-an gitu. Sekarang tuh akhirnya gue tahu. Gini deh contoh, gue dulu gue pernah bilang, gue nggak akan jadi orang yang suka tidur lama karena nggak ada manfaatnya gitu. Sekarang mana? Sekarang tuh gue ngeliat kayak masih jam 12 ah, 2 game lagi deh gitu. Gitu gue. Dulu gue juga bilang gue gak bakal jadi orang yang terlalu mikirin kerjaan. Ya sekarang minggu sore udah mikirin Senin bakal gimana, jujur. Dan gue yakin lo juga punya sahabat suara dulu kayak masih sekolah atau kuliah, punya bayangan soal diri kita ketika dewasa nanti. Nanti gue bakal begini. Gue gak akan kayak teman gue. Gue gak akan kayak bokap gue misalkan. Gue gak bakal jadi orang kantoran. Atau gue gak bakal tidur jam 9. Yo. Gue gak bakal nongkrong sampai pagi gitu. Sekarang malah berubah. Nah sekarang gue pengen tahu sahabat suara, apa sih yang sekarang lo lakukan tapi dulu lo pernah bilang gak, gue gak bakal kayak gitu. Wih, langsung masuk. Real, dulu gue pernah bilang gue gak bakal ngerokok karena gak ada manfaatnya. Sekarang sebat mulu ya. Gue salah satunya. Ya gitulah, salah satu contoh gitu ya sahabat suara ya. Boleh ya kalau pengen jawab, lo pikirin dulu aja deh apa yang sekarang lo lakuin. Tapi dulu lo pernah bilang gue gak bakal kayak gitu. Sekarang nelen ludah sendiri. Kasih tahu di 0816 114 1014. Kita masuk ke Shilon 7 dulu. Abis ini respon lo gue baca-bacain ya.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beril di Nongkrong bareng Beril. Hi everyone. Apa kabar di TikTok? Pusaran lagu udah live di TikToknya iswara.network ya. Aduh. Wah, ada yang Beril, info-info SPBU yang ada solarnya di Gatsu. Sleepy, kaum in this economy. Ya aduh. Tadi sih gue emang bilang ke lo, sahabat suara, kalau nyari tempat first date, nyari coffee shop di daerah Jakarta, boleh tanya gue. Kalau SPBU jujur di luar ranah saya, bapak-bapak, ibu-ibu, Gatsu, ampe detailnya nggak ada solarnya lagi. Gue nggak tahu. Dekatnya lampu merah Grogol. Palmerah. Lampu merah Sleepy ada nggak? Kalau di Gatsu, Gatot Subroto, Gatsu. Coba lu ke belakangnya Sensi, itu ada pom tuh. Tapi gue nggak tahu ada solarnya apa enggak. Coba ya Cal ya. Sorry banget nih kalau nggak bisa bantu. Ini TikTok ada Paisis, ada Margareta, ada Chin, ada Tanto. Radio mana nih? Radio Jakarta bang. Ada Nazni from Medan, Horas. Ada Ziza, ada Mufrida juga, ada Yola, ada semuanya lah pokoknya lah ya. Sapa-sapa gue juga di TikTok karena gue tau lo di sini pasti pada main TikTok kan. Masuklah ke TikToknya iswara.network tuh. Lo kalau mau nonton Kinos Gina, ada nonton Farah, nonton Dodo, nonton Jill Reza, ada di TikTok kalau pengen lihat visualnya ya. Ini topik malam hari ini, sahabat suara. Ada gak sih hal yang lo lakuin sekarang, tapi dulu tuh lo pernah bilang, gue gak bakal ngelakuin ini. Nih ada dari Aldo, bener kan real? Dulu gue pernah bilang, gue gak bakal ngerokok, sekarang gue sebat mulu. Itu tuh sebuah kalimat-kalimat yang kita lontarkan waktu kita remaja aja. Apalagi remaja kan masih mencari jati diri ya kan. Michelle dari BSD, dulu gue bilang gue gak bakal punya tanaman, males ngurusnya. Sekarang gue punya 7 dan gue ajak ngobrol. Tapi katanya bener tau, tanaman tuh kudu diajakin ngobrol. Karena gimana pun dia makhluk hidup. Ada pantun dari Margareta, ke balai kambang beli ikan sepat, buset baju putih cakep amat. Pasar Minggu beli busi, makasih. Belakang Sensi gak ada solarnya real. Oh iya. Ini Ical siapa ya? Takutnya om gue nih, gue Ical-Ical aja nih. Oh bukan. Ya kalau itu om gue, om. Bacain lagi ya, coba apa nih yang dulu lo yang sekarang lo pernah lakuin tapi dulu tuh lo bilang gue gak bakal lakuin itu. Raka, dulu gue gak suka ngopi. Sekarang kalau pagi belum ngopi kayaknya ada yang kurang. Oh iya kopi. Oh iya sama cuy, gue dulu juga gak suka kopi, aneh dah. Kayak ih pahit gitu. Sekarang ya gue bukan peminum kopi yang kayak Americano, V60 gitu, gue enggak sih. Cuma ya kopi kayak tadi tuh nge-MC Riders gue ada kopi. Kopinya tuh kopi-kopi yang ya kopi susu aja yang standarnya gitu. Coba lo ada gak? Ini tuh ibaratnya tuh kayak gini sahabat suara, kayak kejadian makan ludah sendiri aja. Margareta, gue dulu pernah bilang gue mau punya suami yang belakangnya namanya Setiawan. Lah, laki gue sekarang ada nama itu. Oh, itu namanya doa, bener, terjadi gitu ya. Nazni, gue dulu mau kerja yang ketemu banyak orang. Sekarang gue jadi penyiar dan talk show sama banyak orang. Oh, iya. Guys, kayaknya agak salah deh. Maksud gue tuh, hal yang lo sekarang lakuin, tapi dulu tuh lo berkata sebaliknya gitu loh, kayak gue gak bakal ngerokok sampai kapanpun. Taunya pas gede lu buset ngerokok mulu. Ada be yang begitu. Jawab ya, gue bakal siaran. Sekarang gue juga lagi live di TikTok di iswara.network. And I'll see you there.

is on the air. Let's go. Sebelum kita mengakhiri jam 8 ke 9 ini, Beril masih ada sejam lagi siaran. Pengen bacain orang yang jawabin topik hari ini. Apakah ada hal yang sekarang lo lakuin, padahal dulu lo pernah bilang, gua gak bakal ngelakuin ini. Nah, misalkan kayak, saya tidak akan korupsi gitu. Bukan gue itu yang ngomong, bukan gue yang ngomong. Kan ada, itu kan kita kan harus berantas koruptor ya, kan gitu. Taunya korupsi kan aneh begitu gitu ya. Ya contohnya begitu. 0822 sekian. Ikutan topik nih, gue tuh dari dulu gak suka. Oke, hampir ya. Ini gue bacain, gue kaget loh. Gue tuh dari dulu gak suka sama polisi, gak mau interaksi atau deket-deket. Sekarang udah 5 tahun jadi driver pelayan polisi Kapolda. Kalau ada giat di JKT. Oh iya, karena memang dulu tuh kita waktu masuk sini takut sama polisi, takut sama tentara gitu. Ada waktu kecil emang kayak gitu, tapi sekarang oh iya ternyata di ayomi gitu ya.

Jawab topik boleh abis ini kita ke lagu dulu sahabat suara ya. Caranya masuk aja ke TikTok live suara.network karena ada aku di sana. Sampai bertemu di TikTok. Kita masuk ke Naikila dulu. Ending jam 8 malam hari ini. This one is kasih aba-aba.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kita masuk di jam 9 malam di 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go, let's go, let's go. Berapa nih kamu yang lagi di jalan, yang masih lembur di kantor, atau mungkin yang sekarang lagi nongkrong sama teman-temannya, atau mungkin ada di antara lo yang udah sampai rumah dan sekarang lagi rebahan. Selamat istirahat ya, selamat udah sampai rumah ya. Buat lo yang masih di jalan, happy terus ya. Jangan pada ngantuk, lo yang di mobil, lo semangat dong, semangat dong. Let's go, karena temen sama Beril. Mau nyapa dulu yang di TikTok juga. Pusing nih, abis puter-puter pala gue. Allahu Akbar, pusing. Yang di TikTok, halo Margarita, halo Glenka, halo Ical, halo Rama Midnight, Glenka. Ada juga Yukari, semuanya ya. Di malam hari ini, ini abis ini, abis lagu gue pengen mempersilakan lo untuk titip salam juga boleh. Langsung aja, yang mau update-update posisi lagi di mana, atau mungkin titip salam buat siapa, mungkin lo lagi kangen sama orang gitu ya. Tinggal masuk aja ke TikTok liveiswara.network atau di WhatsApp-nya Iswara di 0816-1141014. Biar perjalanan lo tidak membosankan dan tidak ngantuk, gue kasih lagu ini buat lo.

It was Falling in Love dari J-Rox. Masih di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Ditemenin sama Beryl. Santai-santai dulu yuk. Buset, ngobrol gak usah yang berat-berat banget lah ya. Ya, ada yang mau titip salam Dari Glenka. Glenka titip salam buat orang tuanya sama Pak Supir yang lagi on the way ke Semarang. Hati-hati om, tante ya. Hati-hati tetap dengerin radio Iswara tuh. Kalau mau mantau Glenka, dengerin Iswara aja om. Soalnya Glenka nongol mulu di Iswara ya. Menyapa dulu yang di TikTok, halo. Oh, ini ada Nabila juga yang pengen titip salam buat pacarnya yang lagi main pucal. Guys, kalian seribet itu gak sih kalau sama pacar-pacar kalian gitu? Yang kayak mau main nih, nongkrong sama teman-temannya gitu ya. Tapi malam, tapi nongkrongnya sama teman-teman cuma nongkrong aja kok. Malam jam 12 gitu. Kalian tipikal yang kayak boleh santai lah gitu. Ada soalnya teman gue yang kemakan jam 12 sih bohoy, melibatkan lo. Ada teman gue yang kemakan di ludahnya sendiri. Dia bilang gue nggak akan mau jadi pacar yang posesif gitu buat cowok gue. Sekarang tuh dia posesif gitu, lebih ke klingi. Jadi kayak maunya nempel terus. Pacarnya mau main bola be ikut. Pacarnya mau nongkrong sama teman ikut. Dulu dia merasa kayak ya lo ngapain coba posesif ke orang. Toh juga dia bukan punya lo dulu. Selama belum nikah dia bukan punya lo. Dia ngomong gitu ke gue. Tapi sekarang mamam lu ya, omongan lu sendiri ya. Karena menurut dia sekarang alasannya katanya ya gimana ya, sayang itu kan kadang gak pakai alasan. Ya timbul aja rasa sayang dan rasa posesif itu gitu. Boleh posesif tapi ada batasnya ya. Kalau buat lucu-lucuan gak apa-apa. Hai Piu-Piu, hai Lamonk. Ada Cin. Wih, ngapa lu Cin? Masa marah-marah? Masa su? Gitu. Ini kalau kata Rence, gue jilat ludah sendiri. Dulu anti banget sama Korea katanya. Semuanya aku bilang mukanya plastik. Astagfirullahaladzim. Sekarang gila-gila K-pop drakor. Sampai rela abisin puluhan juta buat nonton konser dan beli merchandise-nya. Selamat menelan ludah kamu sendiri, Rence. Gue juga dulu pernah bilang ini. Gue gak bakal deh nonton Korea. Apa sih serunya gitu. Sampai sekarang gue rewatch Startup terus. Jipyong Dosan. Baru banget tuh ya. Baru udah lama banget tuh. Gue tim Jipyong sih guys. Halo, ada Gracia dari Bandung. Salam kenal Gracia. Ada Margareta juga mau titip salam buat mantan yang kemarin abis DM gue di Facebook. Terus DM-nya dibuka sama laki gue. Waduh, lu di DM apa Mar? DM gimana please ceritain dong. Abis ini ada sesi curhat by the way. Lo kalau misalnya pengen curhat, simpan aja dulu nomornya Iswara di WhatsApp 0816 114 1014. Di situ lo bisa curhat panjang lebar. Ketik aja apa yang lo rasain, yang lo pengen ceritain. Tapi lo mungkin gak bisa cerita ke orang lain. Kalau lo pengen di anonim namanya biar gak gue sebutin di on air, it is really okay, okay? Ditunggu ya curhatan-curhatan lo. Abis ini sahabat suara kita ke lagu dulu.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Meril, kita masuk yuk ke sesi curhat malam hari ini. BTS.
1: Sekarang saatnya BTS.

0: Beril, ini dari Farah, dari Kiki. Halo Beril, cuma mau curhat. Gue abis tambel gigi, sekarang gue ngilu, butuh obat Roni Parulian. Kata Flam,
1: Roni Parulian.
0: Gue kira ih dia mah, gue tuh udah berusaha menjadi apoteker gadungan gitu loh. Kata Flam ya, kalau gue silo sakit kata Flam ya guys. Nah, obatnya Roni Parulian, walau akhir zaman. Thanks Beril, coba nanti aku cariin dulu ya lagunya ya Kiki. Sekarang ada dari 08777 sekian. Hai Bear, gue mau cerita. Jadi beberapa hari kemarin gue bikin status di Instagram. Kan sekarang Instagram tuh bisa nyambung ke Facebook kan, betul? Nah Facebook gue otomatis upload story foto gue sendiri. Dan lo tau apa, mantan gue balas foto gue. Terus dia bilang gini, wadidaw, ayu nere gitu. Dan zang, dibaca sama laki gue pas dia di kantor posisinya. Terus karena gue posisinya masih di sekolahan anak gue, otomatis gak kalau mantan gue DM di Facebook. Abis itu di screenshot sama laki gue isi DM itu. Dan lo tau laki gue bilang apa? Sopo iki? Joto si ae. Artinya siapa nih, pukul aja gitu. Terus dia suruh blokir Facebook mantan gue. Sampai pada akhirnya gue bilang, udah gak usah. Dia itu anaknya teman kuliah almarhumah ibu aku. Dia itu anaknya teman kuliah nyokap lo almarhumah. Oke. Bapaknya mantanku itu guruku di SMA. Aku juga gak respon dia lagi kok, tenang aja. Akhirnya laki gue udah biasa aja, walaupun cemburu yang membara. Ini terbukti walaupun sudah suami istri dan mempunyai anak, rasa cemburu itu masih ada, tidak apa-apa. Lagian juga lu hati-hati, Instagram tuh nyambung ke Facebook tanpa lu sadari. Mungkin di awal-awal kayak akan ada approval gitu ya, lu mau gak connect ke Facebook dan lu yes-yes aja gitu. Gue juga baru nyadar, postingan gue selama ini di Instagram yang ancur gak jelas itu di Facebook. Sedangkan kan segmentasi Facebook itu kan, ya lu tahu orang tua semua rata-rata. Ya gak sih? Terus gue sekarang kayak udah mulai, gue mirroring ke Facebooknya, gue matiin gitu. Hati-hati. Kalau Instastory gak tahu ya, tapi kalau dari kata beliau ini Instastory connect ke Facebook. Mana Instastory gue begitu lagi? Lu cek lagi deh sahabat suara, bener dah kata gue. Wajar gak sih cemburu-cemburu gemes? Wajar. Yang udah nikah pun masih suka cemburu-cemburu, and that's really okay. Itu adalah bumbu-bumbu pernikahan guys, kalau kata Margareta. Story juga demi apa loh. Terus sekarang udah gak berantem, katanya udah dikasih jatah. Maksudnya udah dikasih ini, transferan kali ya. Gitu ya maksudnya, ya kan? Iya dong, masa enggak? Nah ini buat lo yang pengen, oh ini ada juga Arnie yang menitip salam buat temen yang lagi kerja di MBG. Okay. BTW info, katanya MBG sekarang guru ikutan ini ya, untuk ikutan apa, guru tuh ikutan kurasi ya. Ini layak gak dikonsumsi gitu. Itulah sahabat suara yang mau masih curhat, yang masih mau curhat, aku masih buka sesi curhat lo ya sahabat suara. Tinggal kirim aja kayak tadi cerita kamu di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Oke? Ke pasar minggu sama Anya. Sampai jumpa di sesi curhat selanjutnya. Ahai!

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sesi curhat lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
2: BTS. Let's go
1: everyone. Berani terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Ini sebenarnya gak masuk. Eh, tar lo back sound dulu deh.

0: gimana sih penyiarnya lupa harus ada backsound dulu. Ini ada titip salam buat bini gue dari Cal. Maaf malam ini aku pulang malam lagi. Sama jangan dipikirin ya, anak kita masih TK. Jadi dia belum paham apa itu pacar-pacaran. Hah? Anak gue random pulang sekolah TK real. Masa katanya mau pacaran sama temennya karena dia ganteng. Eh, bagus loh. Bagus loh dia. Aduh gimana? Mas gue, iya lo sebagai orang tua harus set boundaries juga. Yang pertama, itu keren dengan anak-anak kecil aja, bener kata lo, gak usah dipikirin. Anak masih TK. Lo kan, kayaknya lo akan mengalami banyak step. Kayak misalkan anak lo udah nyentuh SMA kelas 1 gitu, kelas 10 atau gak ke SMP kelas 9 gitu. Wah itu akan lebih zang lagi, jujur statement-statementnya. Aku mau pergi dari rumah. Ada begitu, ada. Ya jadi bininya Ical gak usah kepikirin ya. Kepikirin, gak usah kepikiran ya. Anak kecil udah punya selera ya. Karena aku ganteng pak. Ibu sih bangga kalau anakku ngomong gitu. Nah itu dia mas, maksud gue itu Rence. Kalau kata Yuda, gen alpha, buset dah bucin banget. Udah ketara bucin ye. Nah, tapi at least Cal, lu gak perlu khawatir karena anak lu udah valid dari kecil ya. Udah ya, gak usah khawatir lagi. Gua kok jadi bapaknya, gua lega. Gua telak lega. Ini ada voice note juga nih sahabat suara. Dari yang satu ini. Rence, masuk C. Nah, keluar lagi suara. Kan gak keluar lagi suaranya. Bentar. Oke.
1: Halo, malam sayang. Udah lama nih gak curhat.
0: Ini kayak lagi sleep call gue.
1: Pengen cerita. Soalnya gue lagi bingung. Lagi merasakan fase kayak kehilangan spark hidup gitu loh.
0: Oke, sebelum gue puterin VN-nya, dia ngirim pantun. Pergi ke pasar beli jamu, pulangnya mampir beli roti. Cakep. Beril, gue mau cerita ke lu. Ada sedikit yang mengganjal di hati. Ay, cakep, monggo lah.
1: Kayak kerja misalnya, ya udah jalanin rutinitas tuh pada lagi di fase kayak buka laptop nih, kayak nggak semangat banget gitu. Tapi gue ngerti kerjanya harus dikelarin gitu kan. Sampai kena semprot senior gue lah, kayak dibilang time management gue jelek lah apa. Waduh. Terus di percintaan juga benar-benar kayak first time, ini pertama kali benar-benar lagi nggak deket sama siapa-siapa gitu. Jadi bikin gue kayak nggak percaya diri, ngerasa gue nggak laku apa ya. Terus kayak gue nggak ngerti harus berbuat apa biar dapet cowok gitu loh, kayak lagi kesepian. Tapi kayak lagu Teh Hijau gitu lah, relate banget tuh. Kayak lagi gak bisa jatuh cinta sama siapa-siapa. Tapi pengen, ngerti gak? Saran dong menurut lo, gue harus gimana ya biar bisa kembali menjalani hidup dan bisa punya pasangan lagi gitu. Harus kenalan laut mana mungkin.

0: Okay. Merasa jenuh dan insecure di dua area besar seperti pekerjaan dan percintaan sekaligus memang sangat melelahkan. Kayak AI. Jadi wajar banget lo ngerasa capek sekarang gitu ya. Yang lo harus lakukan sebenarnya take a break, ya kan? Tapi jangan full break gitu ya, karena kan lo juga tetap harus kerja, karena itu pace-nya akan berjalan terus dan lain-lain gitu. Terus kayak, apakah lo gak laku? Enggak anjir, kadang-kadang orang merasa iri sama lo yang kayak, enggak, kok bisa ya dia single? Ini orang-orang pacaran nih lagi banyak masalah, cek. Ada banyak masalahnya. Lo harus syukuri itu. Nah, di momen itu kayaknya lo benar-benar harus berdamai dulu kayak, oh iya ya, pikirin sisi positifnya kayak, wah iya juga ya, gue bisa lebih lowong gak? Kalau pulang malam kagak ada yang nyariin, gak bales chat juga. Siapa yang ngechat gue? Itu, jadiin itu adalah, jadiin itu momen lo justru punya kelebihan gitu, kelebihan lo di situ gitu. Ya kalau misalkan di kerjaan mungkin lo bisa ambil cuti kalau masih ada gitu ya. Atau mungkin lo main medsos gak sih anaknya? Kalau misalkan lo agak sering main medsos, kurangin aja. Karena gue sekarang sudah mengurangi main medsos kalau pagi ya, sisanya mah main medsos mulu kagak. Jadi lo ada, gue udah kebiasaan bangun tidur langsung buka handphone. Itu toxic semua tuh isinya tuh. Kenapa bisa toxic? Karena toxic itu artinya kan meracuni ya. Lo di pagi tuh keracunan isi-isi media sosial yang sebenarnya lo nggak bisa kontrol gitu. Karena ada orang yang bilang pagi-pagi tuh yang menentukan mood lo tuh akan seperti apa all over the day. Iya nggak sih. Nah pagi-pagi bangun tidur nyawa lo belum kekumpul, abis itu lo buka handphone tanpa lo sadari kayak, ya itulah yang ditentukan moodnya. Kalau misalkan lo menerima apa namanya update-update di medsos yang jelek gitu ya, lo tau kan belakangan ini kan lagi nggak ada berita bagus ya, Zam. Nah itu kurangin kayak gitu. Nah tapi kalau soal percintaan nggak, ini adalah apa sih sebutannya tuh? Apa sih, bukan kelebihan, apa sih? Privilege buat lo. Lo akan menemukan kok, tenang aja. Tipe lo yang kayak gimana sih? Ini gue jodohin deh. Ya. Maksudnya koplis bilang astaga. Keren cek, abis ini gue masih akan puterin VN juga dari Dare. Jadi buat lo yang pengen cerita monggo. Tapi cek, jangan kepikiran aja ya. Ini adalah privilege buat lo. Banyak yang iri sama posisi lo sekarang, oke? Semangat terus, keep moving forward bro. Kita akan kembali setelah beberapa hit sahabat suara. So stay tune on 101.4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Suara Warga Indonesia. Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia. Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Mbak Sihir, sahabat suara. Jadi buat lo yang lagi sakit hati, gak apa-apa, cerita aja ke gue. So, ladies and gentlemen, please welcome BTS Berani Terbuka sama Beryl.

Ada yang nanya di live TikTok, merah banget tuh mata bang. Capek. Gue tadi abis MC pagi di acaranya Badan POM, seru banget, ada J-Rox. Anak-anak BPOM seru banget sumpah dah. Jangan nonton ini bola, padahal acara 17-an gitu tapi seru banget. Ini ada dari yang tidak mau disebutkan namanya. Hai Beryl, akhirnya gue cerita aja ke lu dan para pendengar Iswara. Tahun ini tahun ketiga kepulangan suami gue menghadap sang pencipta, turut berduka. Udah berbagai rasa dan keadaan gue jalanin dan hadapin, sampai berat badan turun 11 kilo dan imun goyah. Sekarang yang gue hadapin lebih ke my beside mother. Gue beneran dibikin pusing, puyeng, sampai mual jika mengingat segala ulahnya. Oh, beside mother tuh mertua ya. Dia itu manipulatif, sok jago dalam segala hal, sok tahu segalanya, sampai hidup gue dan anak-anak gue dia atur selayaknya kami bawahnya. Emang sih dia mantan direktur utama, oke. Tapi hidup gak selamanya mulus seperti pola pikir dan bayangannya. Gue beneran udah capek ngadepin semua drama dia dan keluarganya. Gue pengen banget ngilang dari mereka, atau mereka ngilang aja lah dari hidup gue. Gue tuh berasa hidup di dunia drama, tau gak? Sampai mana tadi ya? Oke. Dia sampai nyetir ortu gue. Selayaknya keluargaku adalah budaknya, dan keluarganya pun selalu mendukung dia dan selalu berpikir negatif ke keluarga gue. Gue gak terima banget. Gue berasa hidup di dunia drama, dan ini cukup nguras kesehatan mental gue. Lo punya solusi gak? Ini panjang banget, Ril. Bisa satu malam gue kalau nulis curhat di Iswara. Gak apa-apa, gue seneng banget lagi kalau ada curhat sama gue. Ini males sih ngedapin mertua yang so tahu, terus dia merasa lebih pintar dari semuanya. Gue malas, ketemu itu gue malas kalau kayak gitu. Dan nularnya kayak lo jadi malas sama anaknya juga. Yang mana ya kan kalau lo kan udah enggak ada ya. Maksudnya kayak takutnya nular gitu loh. Kata Cin, setirin balik Kak gitu. Susah kalau ibu-ibu itu udah batu. Tuh agak susah, lebih gue tahu jadi lo sih. Kalau misalkan kalau lo debatin balik, itu ntar akan malah makin runyam. Terus abis itu udah nyasar ke keluarga lo pula. Kayaknya agak aneh deh kalau misalkan gue punya mertua kayak gitu, mereka tuh juga ikutan nyetir keluarga gue. Gue gak akan membiarkan itu sih. Solusinya adalah lo diemin aja, terus lo buktiin menurut lo. Kayak ntar suatu saat emosi lo akan memuncak. Nah di saat emosi itu memuncak, lo jangan pernah ngobrol sama dia dulu. Menurut gue lo cuek aja, lakuin aja. Lo emak dari anak-anak lo kok. Gue kalau lagi emosi, gue bisa lo kayak ngomong ya enggak, tapi kan begini gitu lo. Gue bisa ngasih argumentasi gitu lo. Sampai dia diem aja udah. Kalau bisa lo jangan ketemu dulu, jangan ngomong dulu ke dia. Ya gue gak tau lah, gak segampang itu mungkinnya. Tapi at least itu yang di kepala gue gitu. Dan gue pernah lagi gedek-gedeknya sama orang, gue pernah merasa diinjak-injak gitu. Terus gue kayak bodo amat, gue gak mau ketemu, gue gengsi gue langsung gue naikin di situ. Padahal sebenarnya orang itu punya impact yang cukup gede buat gue, tapi kayak gak deh. Lama-lama gue akan terbiasa untuk gak ada dia di hidup gue. Kalau kata A, kalau gak ada ngindar aja Kak, itu hak lo milih orang yang ada di hidup lo. Betul.

0: lagi dengerin Beril Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming
8: ke iswaranetwork.com/streaming.
9: Oke, sebelum Beril closing, sahabat suara, ini akan ada satu curhatan lagi. Let's go.

0: masuk dari
1: Hai Besti.
0: Katanya VN kali ini tidak dar-der-der, tapi kali ini isinya unek-unek yang nempel di kepala gue dari kemarin. Muset, pakai lem apa gimana itu?
1: Nempel. Gue tahu ini OOT, tapi gue lagi gak baik-baik aja.
0: It's okay,
1: dan let's go. Voice message ini gue keep di handphone gue, karena akan gue putar di 5 atau 10 tahun ke depan. Huh? Ataupun di H-1 gue akan menikah.
0: Hah? Ya. Voice special
1: jadi,
0: dong?
1: Jadi ada dua pesan yang ingin gue sampaikan ke dua orang ini.
0: Oke. Okay. Tahun lagi nih, gue tahu nih isinya nih. Dan gue tahu orangnya kayak siapa dah, tapi gak tahu, coba.
1: Jadi galau sih. Jarang-jarang loh dari galau.
0: Gak apa-apa dong.
1: Oke, okay. Yang pertama buat pasangan gue, terima kasih sudah menerima gue dengan baik. Terima kasih sudah membantu gue untuk berkembang. Terima kasih juga udah selalu memaafkan kesalahan-kesalahan yang gue buat. Gue tahu gue gak sempurna, tapi gue tahu kalau gue bisa melengkapi apa yang menjadi kelemahan lo gitu. And yes, of course, gue sayang banget sama lo.
0: Ada.
1: Yang kedua buat sahabat gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Teril Rasandavi yang lagi siaran di Iswara. Suara warga Indonesia. Terima kasih untuk mendengarkan curhat gue yang setiap hari itu.
0: Gak apa-apa dong, sama-sama.
1: Terima kasih untuk membuat gue tidak harus berpura-pura menjadi orang lain.
0: Hai.
1: Dan terima kasih juga karena selalu menghibur gue.
0: Sedih dari.
1: Karena gak disangka-sangka ternyata satu frekuensi.
0: Wede, satu hati, satu dan frekuensi.
1: Semua core-nya akan gue simpen dan maybe one day akan gue puter-puter lagi kalau gue lagi down atau kalau gue lagi
0: my pleasure
1: nggak mood untuk melakukan sesuatu gitu ya. Mau jengkelin core nggak? Kalau mau tuh mampir ke TikTok gue, udah gue pin. Thank you.
0: Yoi, thank you atas semua core-core yang udah lo pernah buat gitu. Sangat amat, gue sebenarnya kayak takut gitu lo ngerepotin lo, tapi kalau seneng bikinnya nggak apa-apa, gue sangat happy gitu. Makasih lo ya sahabat suara, terima kasih dari ya sedih. Ah jadi gak mau selesai siaran deh. Gue mau siaran sampai jam 2 pagi aja yuk. Sampai jam 2 pagi yuk. Yuk guys yuk. Ntar gue minta Katika gaji gue kali 12 ya gitu. Tapi udah harus pulang sahabat suara. Gue udah dari pagi eh. Makasih ya semuanya ya. Semoga lancar-lancar hidupnya. Apa yang kalian lakukan berkah. Gue tahu lo sekarang lagi dengerin gue di mobil dan capek banget abis dari kantor. Ketemu orang-orang toksik mungkin, suka kerjaan lo yang bahkan mungkin lo kadang suka gak bisa handle. Semangat terus. Jangan patah semangat sampai ada di titik kayak I deserve so much, much, much more than this. I deserve a lot.

0: Kamu bisa-bisanya seenak-enaknya kamu bilang pinggang kamu lagi sakit banget. Yang harusnya ngomong seperti itu badan masih kurang enak adalah saya.
1: Kenapa?
0: Jadi kemarin tuh kan ceritanya kan kita hari Minggu nih mau stretching, ya kan? Udah booking nih satu terapis buat aku, satu terapis buat Kinos. Bisa datang ke rumah. Udah dong, datang terapisnya, tiba-tiba anak gue kucuk-kucuk Uta. Ibu boleh enggak aku ini pijit juga? Boleh. Ya, Uta pijit. Abis itu Uta pijit adek.
1: Enggak kesakitan mereka.
0: Ya itu Uti ada au au au au au ada gitu. Abis itu karena Uti melihat kakaknya di stretching, Uti juga abis ini Uti ya. Oke, udah jam 8:30 tuh, 8:30 malam. Udah kelar-kelar jam 10. Enggak kebagian gua. Jadi ujung-ujungnya saya enggak terapi kemarin.
2: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Ibu telepon, diangkat dong, ma. Ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
6: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, bos-bosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
1: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya. Sampai dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
3: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Harusnya kan nonaktif kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi nih ngomong.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Memutarkan musik yang

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

It is what I'm 101.4 FM Jakarta

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

92.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: Suara Warga Indonesia.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, dan 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: kawasan mata air alami.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika. Pagi, Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
1: Yeah. Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomong restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran
2: bisa
3: sebelah?
2: Bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
3: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi?
1: Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat, Ibu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.

0: pagi, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur, sahur.
1: Ramadan apa gimana? Oh, hari Kamis. Siapa tahu ada yang puasa Senin Kamis, ya kan?
0: Makasih, Ibu. Makasih. Makasih,
1: Bu. Tanggal 13 Agustus, ih, udah sampai tengah bulan lagi aja.
0: Masya Allah, gak kerasa ya. Karena kamu ditemenin sama Kinos Gina setiap harinya Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 10. Selamat datang, kita mulai dengan bismillah. Ini dia, Suara Seru.